tahun berapa ya? Pokoknya ini lagu rilis di tahun, kalau nggak salah ya, 2013. Aduh, masih ingat dengan lagunya Ungu tadi ada Percaya Pada Aku? Itu lagu yang is banget tampro deh beberapa tahun yang silam. Tapi yang pasti lagu ini udah nggak asing juga sih telinga pendengar musik belantika musik Indonesia ataupun mancanegara. Baik, sekarang lanjut lagi flashback mengulas informasi yang kapan nih tanda teman produk membutuhkan jeda dari media sosial. Media sosial is okay, asal digunakan sebaik mungkin dalam hal yang positif ya. Terus juga ada waktu yang kita jeda lah, kayak misalnya tubuh kan nggak mungkin full everyday setiap setiap hari ataupun setiap jam tuh kerja, pasti ada waktu istirahat, kayak belajar ada waktu istirahat. Nah sama juga media sosial, jangan kita selalu menggunakan media sosial scrolling terus uang produknya. Kita butuh jeda atau break dari media sosial. Yang tanda keempat membutuhkan jeda dari media sosial adalah kamu sulit fokus pada pekerjaan atau aktivitas lainnya. Teman produk baru beberapa menit bekerja, tapi tangan sudah ingin memeriksa notifikasi. Kebiasaan mengecek media sosial secara berulang itu bisa membuat perhatian mudah berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Kalau kamu mulai kesulitan menyelesaikan pekerjaan karena terus ingin membuka medsos, coba deh buat batasan sederhana. Matikan notifikasi yang tidak penting atau letakkan ponsel jauh dari jangkauan ketika sedang membutuhkan konsentrasi. Jadi teman produk, kadang-kadang tuh kita tuh kayak misal sulit fokus misalnya mau belajar ataupun kerja teman produk, tiba-tiba kepengen scrolling dulu nih media sosial. Jujur aja sih teman produk, kalau scrolling media sosial itu terkadang kita tuh kayak merasa tuh waktu tuh cepat berlalu, bener gak sih? Ah sebentar lu scrolling dulu media sosial, gak taunya udah 30 menit atau 1 jam teman produk berlalu, karena kita gak berasa banget. Nah untuk itu biar kamu benar-benar fokus dan gak kesulitan untuk fokus dengan menyelesaikan tugas kamu, aktivitas kamu atau pekerjaan kamu, coba deh break dulu media sosial, selesaikan tugas kamu, setelah itu baru teman produk bisa buat scrolling atau buka media sosial. Itu aja caranya. Jadi biar jangan misalnya nih bos kita marahin nih misalnya, kamu tugas kamu belum selesai bla bla bla bla misalnya gitu, atau mesti pekerjaan rumah yang seharusnya batas waktunya harus sudah selesai pada hari itu tapi ternyata belum selesai. Kenapa? Karena tadi kasihkan menggunakan media sosial. Oke, udah tahu ya tampro deh, kalau kamu sulit fokus sebaiknya break dulu dari media sosial, fokus dengan aktivitas kamu dan kamu juga bisa beraktivitas dengan baik. Baik tampro deh, kita lanjut lagi nanti yang kelima ya, tanda teman pro deh membutuhkan jeda dari media sosial. Tetap bersama pro deh Jambi, selamat pagi buat teman pro deh yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RR Digital dan streaming rri.co.id. Pagi hari ini berkabut masih ya, karena kondisi asap teman pro dua. Kita berdoa ya tetap biar cepat berlalu dan hujan. Kangen banget dengan hujan teman pro dua, bener gak sih? Kangen banget. Kayak rasa tuh kayak beberapa waktu lo kan pernah hujan tuh ya teman pro dua. Itu kayak sebentar banget, padahal pengen dengerin hujan, suara hujan tuh asik banget loh teman pro dua. Karena cuaca lagi berkabut, nah teman pro dua mau olahraga di dalam rumah boleh teman produk ya, kayak menggunakan YouTube kan udah ada tuh ada line untuk link-linknya untuk olahraga menggunakan YouTube. Terus kalau misalnya berolahraga di luar juga lebih mungkin durasinya jangan terlalu panjang deh. Kalau memang mau olahraga pagi teman produk ya, kejarnya di pagi banget teman produk ya. Karena kalau pagi banget itu misalnya jam 5 ya, jam 5 atau habis sholat subuh deh teman produk ya, pukul 5.30 itu belum terlalu berkabut. Dan jujur aja memang kalau yang lari kalau pagi itu kayaknya tuh kita mesti nunggu panas badan, ini bukan panas cuaca maksudnya, itu tuh memang butuh waktu yang lumayan. Tapi kalau udah terbiasa olahraga pagi kayaknya is okay aja. Teman produk bisa bangun pagi, terus abis sholat subuh teman produk bisa untuk jogging, karena emang pagi itu gak terlalu banget deh kabutnya. Terus juga udara sejuk masih teman produk, serius. Kalau kondisi kayak gini ya teman produk, karena kan kabutnya kalau udah makin siang makin sore tuh makin tebal kan kabutnya teman produk. Terus juga suhu badan tuh panas banget. Panasnya bukan karena panas kita mau olahraga, tapi karena cuaca yang super banget, bener kan? Oke, datang pro 2 buat kalian mau olahraga pagi hari ini. Biasanya mungkin 2 jam atau 1 jam lebih, coba deh dikontrol dulu, ditahan dengan fokus 30 menit atau 60 menit teman pro 2. Kalau misalnya kondisi cuaca nafas kamu lagi gak asik atau misalnya lagi tidak baik-baik saja, gak usah dipaksakan teman pro 2. Kalau misalnya menggunakan masker, kalau jalan kaki is okay ya, tapi kalau lari kayaknya susah teman pro 2. Pernah coba lari dengan menggunakan masker, terus bener teman pro 2 kayak mau dicabut nyawa ini. Susah banget teman pro 2. Memang sih pace-nya masih kecil, namanya juga pemula. Yo pemula teman pro 2 ya, kita ini pemula, akunya pemula. Tapi
Tapi jujur tuh Amrodu ya, kalau lari tidak menggunakan masker. Tapi jangan lupa minum air putih yang cukup, konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang pasti yang makan-makanan yang sehat, Amrodu. Jangan lupa air putih penting banget, Amrodu. Jangan terlalu banyak minuman bersoda karena cuaca lagi tidak baik-baik saja. Terus kurangi minum-minuman manis, Amrodu. Kalau misalnya mau minum manis boleh, tapi aktivitas fisik kamu juga diperhatikan, kayak olahraga, Amrodu. Itu penting banget, Amrodu. Kalau misalnya kamu olahraga, misalnya lari nih 7K, 10K, makan-makan nasi bungkus is okay, teman produk, atau makan manis. Nah, kalau yang lari makan juga is okay, cuma dibatasi, dikontrol aja. Boleh makan manis untuk kamu yang benar-benar aktivitas. Contohnya kayak misalnya kuli bangunan. Mereka kan minum kopi, kayak misalnya yang kerja di sawah kan minum kopi sampai kayak gula, teman produk. Nggak masalah, karena sesuai dengan aktivitas mereka membutuhkan gula sebagai pembangkit energi mereka dan karbohidrat. Oke, okay? Salam sehat, teman produk. Masih lanjut lagi dengan berbagai informasi. Selamat pagi, teman produk Jambi. Masih bersama saya, Artis Tangga, temani kalian di 90,9 Pro 2 teman.

pecah banget, pecah, pecah, pecah pokoknya. Terus dia kuliner dengan lagunya Your Body dari Pro 2, juga JC dengan lagunya Where You Are dari Pro 2 Jamie. Kamu di mana, Tom Pro 2? Kamu di mana? Lagi di rumah atau di perjalanan atau mungkin Tom Pro lagi prepare buat jogging? Oke, semangat pagi Tom Pro 2 buat kalian semuanya. Aktivitas hari ini mungkin yang lagi weekend, lagi santai-santai di rumah atau mungkin udah punya schedule hari ini bersama keluarga. Selamat, pokoknya hari ini hari yang luar biasa buat kita semuanya ya Tom Pro 2. Buat yang masih kerja, udah nikmati aja Tom Pro 2, namanya kehidupan ya. Pokoknya semua dinikmatin. Kalau kita banyak-banyak mengeluh terus ya, endingnya tuh jadi bad mood banget, bener gak sih Tom Pro 2? Kalau udah bad mood susah mau ngengkolnya lagi buat semangat. Makanya gue hadirkan pagi hari ini lagu-lagunya yang bener-bener medley-nya up Tom Pro 2, biar kalian tuh selalu semangat dan jangan bersedih-sedih. Oke, lanjut yang kelima nih Tom Pro 2. Kamu butuhkan jeda dari media sosial, tandanya waktu tidur mulai terganggu karena scrolling. Kalau udah waktunya tidur Tom Pro 2, handphonenya tuh ditaruh Tom Pro 2, jangan dibuka-buka lagi. Kenapa? Kalau udah scrolling pasti deh Tom Pro 2, kita tuh gak berasa banget namanya tuh buka media sosial. Niatnya sih hanya melihat media sosial, misalnya aku cuma melihat sebentar aja sebelum tidur, tapi akhirnya terus scrolling sampai dengan larut malam atau kebablasan buat scrolling. Kebiasaan ini bisa membuat waktu istirahat menjadi lebih sedikit dan membuat rutinitas tidur berantakan. Kalau kamu sering menunda tidur karena tidak bisa berhenti menggunakan ponsel, coba deh buat batas waktu pengguna media sosial pada malam hari. Letakkan ponsel dari tempat tidur dan gunakan waktu sebelum tidur untuk aktivitas yang lebih menenangkan. Gitu loh Tom Pro 2. Jadi kalau udah mau tidur, mungkin ya kadang-kadang kita tuh cuma ngomong doang dalam hati tuh kayak, aku kan cuma lihat di media sosial sebentar aja gitu loh niatnya Tom Pro 2. Tapi gak berasa, akhirnya udah kebablasan, larut malam, dan akhirnya waktu tidur kamu atau aktivitas tidur kamu tuh, kualitas tidur juga terganggu. Untuk itu Tom Pro 2, ya udah, kalau emang niatnya mau tidur, kamu sebaiknya jauhkan dari handphone. Maksudnya tuh jangan buka-buka media sosial lagi Tom Pro 2. Terus gunakan waktu tidur kamu untuk aktivitas yang lebih menenangkan. Misalnya kamu dalam hati tuh ibaratnya kita bersyukur aja sih hari ini udah ngapain aja, terus besok udah tertata mau ngapain misalnya. Karena kan biasa aktivitas sebelum mau aktivitas besok, kita tuh udah kayak cewek-cewek atau cowok juga biasanya ada beberapa orang ya, ibaratnya tuh, oh besok udah siapkan bajunya, pakaiannya, mau pakai apa, celananya. Jadi udah prepare banget dari pagi, besok udah gak kelabakan lagi mau pakai baju mana, cari-cari baju atau cari celananya. Bener gak Tom Pro 2? Jadi udah bener-bener prepare itu. Jadi gunakan aktivitas yang lebih menenangkan. Oke Tom Pro 2, karena tanda kamu butuhkan jeda dari media sosial, waktu tidur kamu tuh terganggu karena scrolling. Beneran Tom Pro 2, kalau udah kualitas tidur kita berkurang, kita tuh gak bisa beraktivitas dengan fit lagi, bener kan? Jadi kalau misalnya pagi kamu udah niat nih mau olahraga pagi, misalnya mau olahraga jam 5 atau setengah 6 pagi gitu lah, berarti kita harus tidurnya lebih awal, karena pasti bangunnya jam 3, jam 4 udah prepare gitu lah ya Tom Pro 2 untuk aktivitas pagi hari. Oke Tom Pro 2, lanjut lagi dengan berbagi informasi tanda Tom Pro 2 membutuhkan jeda dari media sosial. Koleksi Pro 2 Jambi buat kamu.

0: banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Kamunya, ih lebay.
2: Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani.

0: yang membutuhkan jeda dari media sosial. Merasa harus lebih selalu mengikuti semua informasi. Nah, Tampro 2, kalau kamu udah berasa kayak harus selalu mengikuti semua informasi, Tampro 2 salah satu tanda kamu membutuhkan jeda dari media sosial. Media sosial bergerak sangat cepat, Tampro 2, sehingga selalu ada cerita atau berita, tren, topik baru yang muncul. Keinginan untuk mengetahui semuanya itu bisa membuat seorang merasa harus terus memeriksa timeline supaya tidak ketinggalan. Padahal, tidak semua informasi perlu diketahui saat itu juga. Kalau kamu merasa gelisah ketika tidak membuka media sosial atau takut melewatkan sesuatu, coba deh Tampro 2 memberikan jeda atau batas waktu tertentu untuk mengecek informasi. Dengan begitu, kamu tetap bisa mendapatkan informasi penting tanpa harus online sepanjang hari. Merasa harus selalu mengikuti semua informasi, salah satu tanda ya, teman Tampro 2 membutuhkan jeda dari media sosial. Baik Tampro 2, kita akan lanjut lagi yang ketujuh dan akan mengulas lebih lengkap lagi 7 tanda teman Tampro 2 membutuhkan jeda dari media sosial bersama Tampro 2 Jambi.
1: You know, I see flags from Christian countries, Jewish countries, Muslim countries, and we all together, this is the most beautiful thing in the world. It makes me really shiver. So everybody, if we all feel like one, raise your hands in the air.

periode membutuhkan jeda dari media sosial. Mood mudah berubah setelah melihat konten. Tahun periode konten di media sosial itu ternyata bisa mempengaruhi suasana hati atau mood kamu. Satu unggahan mungkin membuat kamu senang, tapi konten berikutnya bisa membuat kesel, sedih, atau khawatir. Kalau perubahan suasana hati sering terjadi setelah menggunakan media sosial, perhatikan kembali kebiasaan scrolling yang dilakukan. Kamu bisa mulai dengan mengurangi akun atau konten yang sering memicu emosi negatif. Beri kesempatan buat diri kamu sendiri untuk menikmati waktu tanpa harus menerima berbagai informasi dari layar. Jadi ada 7 tanda membutuhkan kamu dari media sosial. Jeda dari media sosial. 7 tanda teman produk membutuhkan jeda dari media sosial. Pertama, refleks membuka media sosial tanpa tujuan. Kedua, merasa cemas setelah melihat media sosial. Ketiga, sering membandingkan diri dengan orang lain. So, yang keempat, sulit fokus pada pekerjaan aktivitas lainnya. Nah, yang kelima, waktu tidur mulai terganggu karena scrolling dan karena merasa harus selalu mengikuti semua informasi. Yang ketujuh, mood mudah berubah setelah melihat konten. Oke, teman produ Jambi, itu informasi buat kamu. Teman produ, ada waktunya kita break terjeda dari media sosial, teman produ. Bukan berarti harus selalu ya, teman produ. Kalau udah tadi merasakan tanda-tanda seperti yang tadi Kak sebutkan, 7 tanda tadi, kamu berarti membutuhkan jeda dari media sosial. Baik, masih dari Pro 2 Jambi. Selamat pagi Indonesia, kita masih di Sepada, teman terbaik Pro 2 Jambi. Kita lanjut lagi, Naikila dengan lagunya My Mind Guys dari Pro 2 Jambi. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang mendengarkan di 10,9 FM, aplikasi digital, dan juga streaming rri.co.id. Selamat pagi Indonesia.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tau tiang niki sangat solah ganti meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawian. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
2: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kedatang sia lakuta.
3: Nami do meti rucaha malapura surudana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
4: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
5: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Bener gak sih teman Pro 2? Okay. Sekarang teman Pro 2, aku lanjut lagi berbagi informasi. Kalau tadi ngelas tentang teman Pro 2, beberapa tanda ya membutuhkan jeda dari media sosial. Kali ini kita beralih ke informasi ngebahas tentang lifestyle, tapi ngebahas tentang beauty, you know, beauty. Ya kayak kecantikan gitu teman Pro 2, oke okay lah ya. Nah, kebiasaan sehari-hari yang tidak sadar itu bisa memicu jerawat muncul, bener gak? Kadang-kadang jerawat, bukan kadang-kadang sih, kalau jerawat itu teman Pro 2, jujur li aja sih, kalau banyak cewek contohnya besok mereka tuh mau ada event, misalnya ada pesta lah ya, terus muncul jerawat itu tuh pasti jadi kayak bumerang gitu. Aduh, gimana caranya nih menghilangkan jerawat? Ada yang pergi misalnya ke klinik kecantikan, cuma suntik aja biar itu jerawat kempes teman Pro 2. Karena satu jerawat itu jujur teman Pro 2 sangat mengganggu. Kok tiba-tiba muncul jerawat ya? Kadang-kadang kita tuh tanpa disadari, misalnya terpapar dari debu, atau misalnya kalau cewek kan menggunakan make up tuh teman Pro 2, cushion atau foundation itu masih ada sisa-sisanya tuh kan benar-benar bikin pori-pori itu tersumbat ya, munculnya muncul namanya jerawat. Kadang juga karena pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat muncul jerawat juga, dan jerawatnya bukan cewek aja tapi cowok juga. Nah, jerawat menjadi salah satu masalah kulit yang bisa muncul kapan aja, bahkan ketika seorang merasa rutin merawat wajah. Kalau udah rawat wajah, tapi kadang-kadang juga jerawat itu muncul ketika kayak cewek nih datang tamu bulanannya. Nah, itu bisa ada yang karena pengaruh hormon ya, teman produk munculnya jerawat. Selain dipengaruhi oleh kondisi kulit dan perubahan hormon, kebiasaan yang dilakukan setiap hari juga bisa berpengaruh terhadap munculnya jerawat. Tapi sayangnya beberapa kebiasaan tersebut sering dilakukan tanpa disadari dan dianggap tidak berhubungan dengan kondisi kulit. Menjaga kulit tetap sehat bukan hanya soal memilih produk skincare yang tepat, tapi juga memperhatikan rutinitas kamu sehari-hari. Kebiasaan terlihat sederhana, tapi ternyata bisa jadi membuat kondisi kulit lebih mudah bermasalah jika dilakukan terus-menerus. Nah, kebiasaan apa aja sih yang perlu diperhatikan supaya kulit itu tidak semakin rentan namanya jerawat tanpa produk? Jadi, selain pola gaya hidup yang sehat, terus juga penggunaan skincare, ternyata kulit itu berpengaruh dari kebiasaan-kebiasaan kita yang agak sepele. Teman Pro 2 ternyata merupakan salah satu penyebab yang munculnya atau rentan dengan namanya jerawat, ya kan? Jerawat itu jujur sangat nggak nyaman, rasanya tuh kayak kurang apa ya, sesuatu, aduh padahal cuma satu tapi tetap aja, duh karena muncul jerawat, besok mau udah mau acara ada event pasti kayak gitu teman Pro 2. Ada juga sih kayak masa apa ya, masa bodoh gitu loh teman Pro 2, kayak nggak peduli. Tapi kamu juga harus tahu ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar bisa memicu munculnya jerawat. Nah, yang pertama, kebiasaan sehari-hari yang tidak sadar memicu jerawat muncul adalah terlalu sering menyentuh wajah. Teman Pro 2, terkadang kita tanpa sadar nih, tangan kita nih kan sering terkontaminasi benda-benda yang kita pegang, kayak misalnya gagang pintu, jujur, terus dari toilet, teman Pro 2, atau handphone. Handphone itu juga salah satu yang bisa rentan namanya bakteri-bakteri teman Pro 2 bisa menyebabkan jerawat. Kenapa? Ya karena kan kita pegang, kita ganti, taruh lagi, nempel lagi. Nah, itu dia. Kalau tanpa kamu sadari, tangan kalau menyentuh aja berkali-kali sepanjang hari, ketika kita sedang berpikir, misalnya bekerja di depan laptop, sekedar menopang dagu, kebiasaan tersebut bisa menjadi masalah terutama jika dilakukan pada area yang memang mudah berjerawat atau di area T seperti dahi, dagu, termasuk hidung teman Pro 2, itu biasanya tuh daerah yang rawan namanya jerawat. Nah, America Academy of Dermatology AAD menyampaikan bahwa menyentuh wajah sepanjang hari bisa menyebabkan jerawat lebih mudah mengalami flare up. Selain itu juga kebiasaan memegang, mengorek atau mencet jerawat bisa membuat proses penyembuhan menjadi lebih lama, juga meningkatkan resiko munculnya bekas gelap ataupun jaringan parut. Karena itu usahakan teman Pro 2 tidak terlalu sering ya menyentuh wajah. Kalau kamu memang perlu memegang wajah atau mengaplikasikan skincare, pastikan dulu tangan kamu benar-benar sudah dicuci terlebih dahulu gitu loh teman Pro 2. Jangan terlalu sering memegang wajah tanpa sadar, kayak misalnya kita depan laptop nih teman Pro 2, itu kan kadang-kadang kita suka megang dagu atau kening kita teman Pro 2, refleks aja. Nah, upayakan jangan terlalu sering karena tangan kita tuh kan belum tentu bersih banget teman Pro 2, apalagi kalau udah megang buku, pulpen, handphone dan lain-lainnya. Jadi kayak kadang kita suruh menggunakan skincare juga pastikan dulu sebelum kamu menggunakan moisturizer atau pelembab atau cushion atau sunscreen teman Pro 2, kamu benar-benar pastikan dulu untuk tangan kamu dalam kondisi steril atau bersih itu dulu teman Pro 2. Jadi ketika mengaplikasikan
moisturizer, sunscreen, terus atunya korek, korek contour kan biasa kita kan nutupi nih, kayak jerawat ada kan tuh korektornya untuk nutupi jerawat atau kantong mata kalau kita kurang tidur, itu ada yang namanya toner produk. Biasa cewek-cewek itu udah tahu ya. Intinya kalau kamu menggunakan segala sesuatu hal yang menyentuh ke wajah kamu, kondisi tangan harus dalam kondisi bersih. Itu dulu yang pertama. Jadi yang pertama, kebiasaan sehari-hari yang sering tanpa kita sadari munculnya jerawat adalah terlalu sering menyentuh wajah. Jadi kurangi deh menyentuh wajah toner produk. Kenapa? Nanti muncul jerawat, gak nyaman. Benar kan toner produk? Satu aja tuh mengganggu loh toner produk. Benar-benar gak nyaman. Oke, nanti lanjut lagi mengulas beberapa kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar memicu munculnya jerawat. Produk Jambi, teman terbaik kamu. Dan toner produk jangan lupa nanti sore. Nanti sore. Sorry. Aku biasa dinas sore sama malam. Tapi karena udah pagi tuh agak kagok loh tahun baru dua. It's okay lah ya. Karena September nanti pokoknya selama September tiga kali September bulan bulan September hari Sabtu selama 3 pekan aku bakal temani kalian. Tapi satunya doang sama teman produ dina subuhnya. Oke, enggak apa-apa ya teman produ ya. Walaupun tadi aku bilang sore karena biasa sore, kalau enggak sore malam teman produ. Kalau udah malam kan pulangnya jam 00 atau setengah satu pagi ya. Pagi-pagi aku baru pulang teman produ. Nah, karena hari ini aku temani kalian pagi pasti Karta pagi. Pokoknya Sabtu tiga kali ya, benar nggak sih? Aku bakal September menemani kalian di hari Sabtu teman Pro 2 di September nanti. Oke deh, teman Pro 2 nanti jangan lupa jam 9 pagi ada MLC Musi Live Chat Belajar Sumba. Kalian dengarkan ya. Dan kamu juga bisa nonton melalui channel YouTube RRI Jambi Net. Nanti kita bersama dengan musisi atau band Jambi teman Pro 2, ada 4 orang personilnya yang bakal hadir di Pro 2 Jambi yang bakal berbagi cerita perjalanan mereka di dunia musik. So, jangan kemana-mana karena MLC Belajar Sumba nanti akan disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, dan Palembang. Dan hari ini, untuk di edisi Sabtu ini, Jambi akan menjadi tuan rumahnya. Jadi jangan kemana-mana, kamu bisa mendengarkan MLC nanti di formasi 9 pagi di 10,9 FM, aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id, dan bisa kamu tonton juga langsung Taman Pro 2 di YouTube RRI Jambi Net. Jangan lupa YouTube-nya di like dan subscribe Taman Pro 2 ya. Bersama Pro 2 Jambi nanti di MLC formasi 9 Nuksya Barat. Pro 2 lanjut, Paramore dengan Still Into You.

sehari-hari yang bisa memicu munculnya jerawat. Yang kedua, terlalu sering mencuci wajah. Teman merodu ya, ketika wajah berasa berminyak, keinginan untuk mencuci wajah itu berulang kali memang cukup besar. Tapi kamu juga harus tahu, terlalu sering mencuci wajah justru bukan solusi mengatasi minyak dan jerawat. Direkomendasikan buat teman merodu mencuci wajah secara lembut sampai dengan 2 kali sehari setelah berkeringat. Nah, mencuci wajah berkali-kali dalam sehari itu bisa mengiritasi kulit. Sedangkan menggosok wajah terlalu keras juga berpotensi memperburuk jerawat. Jadi bukan seberapa sering wajah dicuci menjadi kuncinya, melainkan bagaimana kamu cara membersihkannya. Untuk itu membersihkan wajah, jangan lupa tanpa dua, gunakan pembersih yang lembut, air hangat dan ujung jari tanpa menggosok kulit secara berlebihan. Jangan dikucuk-kucuk banget wajahnya tanpa dua, karena kan kulit wajah sama kulit tubuh kita tuh beda tanpa dua. Kalau kulit wajah itu kan lebih ibarat tuh lebih tipis ya, ibarat tuh lebih sensitif dibandingkan kulit badan tanpa dua. Jadi kalau menggunakan sabunnya juga pembersihnya yang memang khusus untuk pembersih wajah. Terus upayakan cuci wajah tuh 2 kali dalam sehari, pagi bangun tidur, terus juga sama malam mau sebelum tidur tanpa produk. Karena kan sebelum tidur kita pasti biasanya tuh selalu ya tanpa produk ya, sebelum tidur tuh cuci wajah, cuci cuci muka gitu, sikat gigi ya kan, benar kan, tanpa produk biar bersih gitu loh. Terus kalau bangun tidur baru udah cuci cuci muka kamu. Nah kalau kamu habis olahraga, kasih jeda dulu waktunya untuk cuci wajah, dan jangan terlalu sering atau berlebihan dalam mencuci wajah, karena itu bukan kuncinya, malah bisa membuat kulit minyak kamu tuh jadi berkurang, dan itu bisa membuat kulit jadi kering tanpa produk. Jadi upayakan cuci wajah 2 kali dalam sehari atau setelah berkeringat, terus gunakan sabun yang lembut atau pH-nya yang khusus untuk kulit wajah ya, dan jangan lupa gunakan ujung jari tanpa menggosok kulit secara berlebihan, karena salah satu tanda tanpa kita sadari kebiasaan yang bisa memicu muncul jerawat adalah terlalu sering mencuci wajah. Nah, kita akan lanjut lagi masih dengan berbagi informasi dari Pro 2 Jambi, teman Pro 2, untuk mengulas kebiasaan sehari-hari yang tidak sadar memicu munculnya jerawat. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, lanjut Sean Paul dengan Sis The Man.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

kita tahu lah sih ya, kebiasaan hari-hari yang tanpa sadar memicu jerawat muncul. Sering memoncet atau memegang jerawat. Tahu meredah jerawat yang terlihat menonjol memang sering membuat tangan tuh berasa ingin segera memencetnya. Tapi sayangnya kebiasaan itu justru bisa membuat kondisi jerawat menjadi buruk. Ketika jerawat dipencet atau ditekan, sebagian isi dalamnya dapat terdorong lebih dalam keluar ke kulit ya. Lebih dalam jadi kalau kita pencet tuh malah membuat isi di dalam itu terdorong lebih ke dalam ke kulit. Teman produk ya, bisa meningkatkan peradangan, juga membuat jerawat menjadi lebih terlihat dan terasa sakit, dan juga bisa meningkatkan risiko berbentuknya bekas luka. Nah, yang keempat, kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar memicu jerawat adalah menggunakan produk skincare yang terlalu banyak. Teman produk tren skincare ya yang terus berganti-ganti membuat seorang tuh mudah tertarik mencoba berbagai produk dalam waktu berdekatan. Contohnya aja, masalahnya semakin banyak produk yang digunakan sekaligus, semakin sulit mengetahui produk mana yang cocok atau justru bisa menyebabkan masalah pada kulit. Mencoba perawatan baru setiap beberapa hari atau beberapa minggu itu bisa mengiritasi kulit dan memicu breakout. Nah, teman produk skincare udah banyak banget kan sekarang berseliweran teman produk di media sosial teman produk. Tapi jangan coba-coba kamu gunakan semuanya, apalagi barang dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu kamu udah coba ganti-ganti dengan produk. Nah, itu bisa memunculkan namanya jerawat muncul. Perawatan jerawat juga membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat terlihat. Untuk itu lebih baik membangun rutinitas yang sederhana, memberikan waktu bagi produk untuk bekerja sebelum memutuskan menggantikannya. Jadi ada waktu jeda, nggak langsung ujuk-ujuk produk yang kamu gunakan tuh bisa menghilangkan jerawat. Jadi emang butuh waktu, teman produk butuh proses ya biar tahu apakah produk itu bekerja sebelum kamu memutuskan mengganti produk lain. Baik teman produk ya, kita lanjut lagi mengulas kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar bisa memicu jerawat muncul. Produk Jambi, kita dengarkan lagi ya single terbaru dari Edang Sukamti dengan OMG, Oh My God. Juga ada Yowu darinya Kotak Band.

kebiasaan sehari-hari yang tidak sadar bisa memicu jerawat muncul, yaitu menggunakan produk rambut yang mengenai wajah. Termasuk produk seperti misalnya conditioner, hair oil, pomade atau produk styling lainnya, itu bisa meninggalkan residu pada rambut dan juga kulit di sekitar garis rambut. Pada sebagian orang, bahkan tertentu dalam produk itu bisa memicu munculnya jerawat di area dahi atau di sekitar rambut. Kalau produknya menjadi penyebab, jika produk tersebut kayak misalnya perawat rambut tadi, jerawat biasanya muncul di area yang sering terkena produk itu. Disarankan teman produk untuk memilih produk dengan label seperti oil free atau bebas minyak, atau juga dengan comedogenic dan atau misalnya one clock products. Nah, jika rambut jerawat sering muncul di sekitar dahi atau garis-garis rambut, perhatikan deh apakah produk rambut yang kamu gunakan sering menyentuh area tersebut. Jadi emang sih produk rambut juga kalau misalnya terlalu banyak ataupun ibarat itu mengenai wajah kita, pasti munculnya jerawat biasa di area dahi ataupun di area garis rambut. Nah, kamu harus perhatikan apakah produk rambut yang digunakan sering menyentuh area itu. Jadi, utama produknya kalau misalnya memang mau aman, coba deh cari yang labelnya oil free atau non comedogenic atau yang namanya one clock wash. Teman produknya gunanya apa? Biar teman produknya juga aman, perawatan rambut kamu oke, dan wajah kamu juga bebas dari jerawat. Teman produk Jambi, lanjut kita bakal ulas ya kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar memicu jerawat muncul.

0: tidurmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

dengan mengulas informasi buat kamu ya, kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar memicu jerawat muncul. Yang keenam, teman berdua membiarkan keringat terlalu lama setelah beraktivitas. Berolahraga memang baik teman berdua buat tubuh, benar, olahraga bagus banget buat tubuh. Tetapi kulit perlu mendapatkan perhatian setelah berkeringat. Keringat yang bercampur dengan minyak, kemudian terkena dengan gesekan pakaian, handuk, atau benda lain, bisa membuat kulit lebih mudah mengalami iritasi. Untuk itu disarankan teman berdua mandi setelah aktivitas berat, karena minyak dan keringat pada kulit bisa berkontribusi terhadap munculnya breakout. Tepuk bagian yang keringat secara berlahan menggunakan handuk bersih, kemudian teman berdua digunakan dengan handuk yang bersih ataupun handuk yang lembut teman berdua. Jangan digosok keras teman berdua. Jadi teman berdua habis olahraga tuh ya ada waktu jeda sebentar ya, mendinginkan tubuh, tapi jangan lupa untuk membersihkannya. Baratnya setelah olahraga, aktivitas olahraga, kita mandi teman berdua. Kenapa teman berdua? Kita tahu aktivitas berat seperti olahraga, minyak dan keringat pada kulit bisa berkontribusi munculnya breakout. Nah, untuk teman berdua juga bisa menggunakan tepuk bagian keringat secara belahan menggunakan handuk bersih atau handuk lembut dan bukan digosok keras. Karena membiarkan keringat terlalu lama setelah beraktivitas, salah satu ya yang pastinya kebiasaan yang bisa tanpa disadari memicu munculnya jerawat. Baik teman berdua, kita lanjut lagi mengulas yang ketujuh nanti, kebiasaan sehari-hari yang tidak sadar memicu jerawat muncul.

2 Jambi, lanjut lagi kita ulas ya Tamro 2 yang ketujuh nih Tamro 2 buat kamu, kebiasaan yang pasti tanpa kita sadari memicu munculnya jerawat, yaitu membiarkan ponsel atau benda lain menyentuh wajah. Tamro 2, ponsel adalah salah satu benda yang sering menempel pada wajah, terutama ketika digunakan untuk menelepon. Selain itu, benda seperti helm, bantal kotor ya helm, dan berbagai benda lainnya bisa memberikan tekanan atau gesekan pada kulit. Tekanan gesekan dari benda seperti telepon, helm, bantal kotor bisa memicu faktor yang memperburuk jerawat. Karena itu penting memperhatikan benda-benda yang sering bersentuhan dengan area kulit yang rentan berjerawat. Kalau kamu gunakan ponsel dalam waktu yang lama, upayakan tidak terus-menerus menempelkannya pada wajah. Bersihkan benda yang sering menyentuh kulit dan perhatikan pula apakah ada gesekan yang berulang pada area yang mengalami breakout. Teman berdua, seperti kayak benda helm, bantal kotor ya, maka bantal itu sering kita harus sarung bantal itu diganti setidaknya seminggu sekali. Teman berdua, sarung bantal kenapa? Karena ya pastinya itu kan bakteri bakal menempel pada bantal. Nah kalau kita tidak ganti sarung bantal, misalnya sebulan full, munculnya akan terjadi yang breakout atau munculnya jerawat. Jadi ada 7 kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari memicu jerawat muncul. Yang pertama, Tampro 2, yaitu terlalu sering menyentuh wajah, kemudian terlalu sering mencuci wajah. Nah yang ketiga, sering memencet atau memegang jerawat, menggunakan produk skincare yang terlalu banyak, menggunakan produk rambut yang mengenai wajah, membiarkan keringat terlalu lama setelah beraktivitas, biarkan ponsel atau benda lain menyentuh wajah. Itu dia Tampro 2, 7 kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar memicu jerawat muncul. Oke, Tampro 2 Jambi, tetap saya cium sama Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi nanti Tampro 2 untuk di session MLC sebentar saat lagi. MLC atau musik belajar musik lab chat belajar Sumba bersama dengan Fifthan teman Pro 2 untuk grup musik ada di Jambi. So, jangan lama, tetap saya cium sama Pro 2 Jambi. Nanti untuk MLC belajar Sumba akan dihasilkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sungai Liat. Bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi, Indonesia.

kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Life Chat. Music Life Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang.

0: Semoga tetap semangat, tetap kreatif, dan pasti tentunya tetap ditemani dengan musik-musik favorit teman Pro 2. Nah, selamat datang di Live Musik Belajar Sumba. Ruang ngobrolnya anak-anak muda, ruangnya bertemu cerita, karya, dan inspirasi. Dan yang spesial, obrolan kita hari ini gak cuma hadir untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, tapi juga yang pastinya menyapa teman terbaik Pro 2 Palembang, Bengkulu, Sungai Lia, dan Lampung. Nah, siapa sih yang sudah penasaran dengan bintang tamu kita hari ini? Kita bakal ngobrol seru bersama dengan sebuah band, yang pastinya satu band yang siap berbagi cerita tentang perjalanan mereka, karya, juga mimpi, dan tentunya musik mereka. Sudah siap teman Pro 2? Are you ready? Karena 50 sudah hadir di Musi Lecet Belajar Sumba. Halo 50.
1: Halo.
0: Luar biasa, teman Pro 2 biasa. Kirain cewek-cewek doang yang bakalan prepare sibuk ya. Ternyata mereka adalah oke deh. Tapi kalau hari ini Sandinya on time. Cuma kalau Dandi, karena dia katanya aku ngurus orang rumah, weh, dia garda terdepan. Kalau Dimas alasannya apa Dimas?
2: Bagas.
0: Bagas apa alasannya?
3: Tadi nemenin Bang Dandi.
0: Temenin ngapain?
2: Ada sesuatu yang mau diambil.
0: Ada jam-jam. Oh iya, teman Pro 2 mereka ini sebenarnya berempat ya. Satu lagi siapa yang lagi demam sakit?
4: Itu Bagas.
0: Oh Bagas, selamat pagi Bagas. Mudah-mudahan kamu cepat sehat ya Bagas ya, jangan sakit-sakit ya. Karena cuaca lagi tidak baik-baik saja.
2: Benar-benar.
0: Iya benar guys.
2: Sangat tidak baik.
0: Oh, Dandi. Sok banget ya. Oke, kita bakal perkenalan dulu di sini teman Pro 2. Sebelum aku bakal menyapa mereka, apa kabar? Kata mereka sudah baik ya teman Pro 2. Oke, di sini sudah ada perkenalan dulu dong dari di Sandi. Nah, selo dulu ke kamera, ke kamera.
4: Halo, perkenalkan saya Sandi.
0: Iya.
4: Bagian dari 15.
0: Sebagai
4: gitar.
0: Oke, lanjut Dandi.
2: Halo, perkenalkan.
0: Dandi dekat-dekat ke mic-nya, kamu jangan terlalu jauh.
2: Gimana sih Mas? Ayo Mas.
0: Iya,
2: santai deh.
0: Iya. Gara-gara sibuk ngurus keluarga. Aduh, gitu. Oke, silakan Dandi.
2: Halo, perkenalkan saya Dandi. Saya bagian dari 15.
0: Oh iya.
2: Saya seorang basis.
0: Basis. Lanjut.
5: Halo, saya Bagas Imam. Saya di
0: Bagas Vokal. Ya?
5: Bagas Imam.
0: Yang sakit siapa sih?
2: Bagas juga.
5: Saya Bagas Imam, yang sakit Bagas Ramadan. Jadi dua Bagas.
0: Oh, dua Bagas. Bagasi sama. Oke, silakan lanjut. Bagas Imam sebagai
2: vokal.
0: Sebagai vokal. Yeah. Oke deh. Jadi di sini ada dua Bagas, Tam Prode 1 Bagasi lagi sakit kita ya. Bagas Imam sebagai vokal, ada Sandi sama Dandi. Nah, karena itu sudah ada di MLC Belajar Sumba. Sapa dulu nih Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat. Silakan.
6: Halo sahabat Pro 2 ya.
0: Iya, teman terbaik Pro 2.
6: Teman terbaik Pro 2, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung,
2: Sungai Liat.
0: Jambi mana udah?
6: Udah.
0: Oke. Okay. Selamat datang di Pro 2 Jambi. Oke, okay, langsung aja nih karena kalian tadi sedikit lambat ya. Aku langsung ajar nih. Tadi aku udah nanya kabar. Kalau hari ini nih harus menggambarkan mood kalian masing-masing dengan satu judul lagu, lagunya apa dan alasannya kenapa. Silakan dari Sandi.
5: Gasmin.
4: Kalau aku sih 15 sih, amarah.
0: Amarah. Kenapa? Karena mau marah sama Dandi. Iya, dia telat dulu ya. Oke. Terus alasannya telat. Arti selesai. Kamu lagi Dandi?
5: Digali terus telat.
2: Kalau saya dari Enjoy Drink sih.
0: Iya.
2: Teenage Blue. Karena alasannya gak apa-apa, cuma lagi suka aja dengan lagu itu.
0: Suka aja, jadi gak ada alasan. Jadi setiap kalau mood kamu. Nah kalau dari Bagas Imam.
5: Aku lagu dari The 1975, judulnya Oh Caroline.
0: Kenapa? Alasannya apa buat mood kamu?
5: Karena lagu itu asik ya, terus ada vibe vintage, aku suka banget yang hal vintage. Terus untuk dance pagi-pagi kayaknya ngejaga mood sehari enak aja.
0: Oke. Itu dia. Nah, ini kan nama 15 ini cukup unik ya. Sebenarnya apa cerita dan makna di balik nama 15 ini?
5: Sebenarnya nama 15 ini awalnya formasi awal kita berenam ya men, awal ngeband di kampus.
4: Berenam
5: dengan mode dua vokalis dulu tuh.
0: Karena
5: satu lagi vokalisnya ada kesibukan jadi tinggal berlima ya waktu itu.
0: Iya. Yeah.
5: Kayaknya.
0: Tahunnya masih ingat nggak sih tahun berapa?
5: Waduh, zaman kuliah men.
4: 2023.
0: Oke. Belum lama lah, aduh kamu terasa udah berabad-abad. Oke lagi, terus.
5: Terus, dulu awalnya namanya Paradoks ya. Paradoks yeah. Waktu itu bernam. Terus ada kejadian unik juga sebenarnya. Waktu itu di kantin kami lagi buka Instagram, lihat band IG kami Paradoks, banyak yang mention. Wah kok banyak mention nih, ternyata dari orang Thailand. Orang Thainya salah mention ke IG Paradoks kami.
0: Oke.
5: Jadi kayaknya harus ganti nama lah men. Terus kami meeting. Kami meeting, aku ngasih beberapa nama, terus yang lain juga ngasih beberapa nama. Kayaknya cocoknya di 15 aja deh, kayaknya namanya lucu, terus ada kesen-kesen 15, kayak ada menyi-menyi sedikit, kayaknya cocoknya untuk Popang gitu. Akhirnya ambil 15.
0: Oke, okay, berarti sayangnya tahun berapa tuh mau ganti nama 15 itu?
5: 15, 2024 ya.
0: Oke, okay.
4: Sekalian perubahan personil kan, jadinya berlima.
0: Oke, okay, berlima sampai sekarang?
4: Sampai sekarang jadinya berempat.
0: Berempat, berkurang. Jangan kurang lagi, terapi yang masuk loh.
5: Ini tinggal bertiga.
0: Kamu gak mengakui Bagas loh. Walaupun
5: Bagas. Sorry guys.
0: Yes guys.
5: Sorry guys.
0: Iya, jadi senang banget kayaknya memboleh teman nih. Padahal kembali selamat ya. Ini gak lain mak-mak kayaknya dia. Oke, okay, kalau Fit ini sedang tidak bermusik, kira-kira masing-masing personel itu paling mungkin lakukan apa? Misalnya kamu lagi gambar musik nih dari personelnya Fit ini.
5: Wah.
0: Kalian ngapain? Jujur. Dari Bagas dulu deh.
5: Apa ya kalau nggak bermusik ya?
0: Kamu jujur loh, kamu nggak langsung jahit di sini.
5: Apa ya, men, kalau nggak bermusik, men?
0: Kalau kamu nggak bermusik, lagi ngapain?
5: Kayaknya...
0: Iya,
4: apa? Nyangkul.
5: Kayaknya... Lagi...
0: Apa?
5: Kerja, biasa aja deh kayaknya.
0: Kerjanya apa? Cuci piring atau apa?
5: Apa? Kerja kantoran kayaknya sih.
0: Oh, kerja kantoran. Nah, kalau kamu Dandi, ngapain?
2: Kayaknya bercocok tanam.
0: Iya. Enggak
4: yakin. Itu jadi
0: dia berani cocok tanaman.
2: Ya, enggak.
4: Benar enggak?
0: Benar ya. Petani. Oh, kamu bercocok kok boleh.
5: Iya, serius banget.
0: Iya. Nah, kalau Sandi, San, ngapain kalau misalnya kamu lagi enggak bermusik nih, apa nih? 15 ini.
4: Mungkin sepedaan sih, Kak.
0: Pantu. Cih. Olahraga.
4: Olahraga.
0: Olahraga. Oke.
2: Boleh.
0: Iya, kamu juga boleh lah, Dan, di bercocok tanam. Tapi enggak pakai telat lah, Dan.
5: Oh, disinggung terus.
0: Wajib, belum selesai urusan kita. Oke, okay. Nah, ini jujur nih, lanjut nih. Siapa di antara kalian yang paling rame kalau lagi ngumpul? Dan siapa yang paling kalem? Jujur, jawabannya. Yang paling rame dulu siapa nih? Di antara kalian berempat, Bagas yang di rumah yang lagi demam?
2: Kayaknya siapa? Sandi sih.
0: Sandi yang paling rame?
5: Sandi paling rame.
0: Yang paling kalem?
2: Bagas yang di rumah.
0: Oh, makanya dia sakit.
4: Itu cemas tuh.
5: Cuma di wawancara hari ini ya.
0: Iya, cuma jadi emang ujian kali ya.
5: Okay. Canda main.
0: Enggak apa-apa. Jat enggak serius juga enggak apa-apa, Bagas. Nah, kalau harus memilih nih manggung di depan ribuan orang atau bikin lagu sampai tengah malam, mana yang kalian lebih pilih?
5: Oh, manggung sih.
0: Manggung.
5: Manggung di depan ribuan orang kayaknya asik ya. Cita-cita juga sih manggung di depan ribuan orang.
0: Oh, itu ya.
5: Pengen enggak sih?
0: Pengen banget.
5: Iya.
4: Soalnya bikin lagu bukan sampai tengah malam. Sampai subuh.
0: Itu bikin lagu sampai subuh.
5: Iya.
0: Enggak yakin enggak pasti kalian banyak
5: anu
0: inspirasinya jam tengah malam gitu.
5: Iya, saat iya. Kedua karena kalau udah tengah malam tuh kan gas aja enggak waktu kan cepat banget ya berjalan ya.
0: Ya kamu mikir yang tengah dong.
5: Wah.
4: Keluarga
5: telat lagi. Telat lagi nih.
0: Oke, berarti sampai tengah lebih milih manggung ya di depan ribuan orang ya. Oke, okay, kalau kita dimundur sedikit ke awal, bagaimana sebenarnya 15 itu terbentuk? Siapa yang pertama kali punya ide untuk membentuk band?
5: Pertama kali kayaknya aku sama Sandi deh, pertama kali di kampus. Karena kami dulu di kampus tuh lumayan sering bolos untuk ngeband di studio. Jadi kayaknya coba deh. Dan juga waktu itu bawain lagu orang terus ya, Kak. Jadi pengenan bikin karya sendiri, ya kita coba bikin lagu sendiri, kebetulan demonya liriknya udah siap di Sandi. Coba deh kita seriusin deh rekaman. Akhirnya udah rekaman kami single pertama Sesal.
0: Sesal itu single pertama.
5: Iya.
0: Pasti dari tahun berapa itu, masih berapa personel?
5: Itu 5 ya.
4: 5.
0: Masih 5. Tahun 2024 berarti.
4: 2024 ya? Rilis Sesal.
0: Oke, Sesal.
4: 24.
5: Ayo.
0: Kok aku yang ingat pertama kan 6, bener enggak sih? Dandi, mereka kayaknya lagi galau ya. Aku bela kamu sedikit deh Dandi hari ini. Nah, saat pertama kali terbentuk, apakah kalian langsung merasa kayaknya kita bakal serius nih? Awal atau awalnya cuma iseng-iseng untuk bermusik?
5: Awalnya iseng-iseng aja ya, men. Kayak ngisi waktu luang, kebetulan juga suka bermusik, banyak ketemu teman-teman di kampus yang juga pada suka musik, akhirnya iseng-iseng aja. Ya udah, jalan aja gitu.
0: Oh, jalan gitu aja. Awal berarti sebenarnya kalian itu cuma lagi gabut doang atau gimana?
5: Iya, bisa dibilang gitu lah,
4: gabut. Band-band kampus lah gitu. Maksudnya agak serius, agak kaget sih. Oh, gini ya.
0: Itu mau seriusnya kapan?
4: Se-after liris lagu gak? Single pertama.
0: Yang sesal itu? Bakal serius. Berarti sebenarnya awalnya iseng-iseng Sandi sama Sandi sama Bagasnya cuma saudara kali ibaratnya. Ah, cuma karena mixing lagi sama si band di anak-anak kuliah gitu ya.
4: Bener. Ternyata pas mau rilis itu banyak juga kan yang dipersiapin. Kayak lempar ke media, press release, dan lain-lain gitu kan. Oh, gini ya ngeband kalau serius, kirain cuma rekaman, upload gitu.
0: Oke. Nah, ini lanjut lagi nih. Apa tantangan paling besar yang kalian rasakan ketika mulai membangun 15 ini?
5: Wah, tantangannya tentunya apa? Gini ya, karena kan band ini nggak sendirian ya. Ada teman-teman, tantangannya tuh mungkin perbedaan ini sih, perbedaan masukan dari teman-teman, kayak mana sih enaknya lagu nih mau diapain. Terus tuh kadang ada juga perdebatan kan, kayaknya si drumming mau kayak gini deh, si gitaring mau kayak gini, vokalnya mau kayak gini. Ya sering juga beberapa kali kita lumayan keras ya debatnya, tantangannya.
0: Seperti apa ya tantangan terkerasnya?
5: Apa ya, men?
4: Hampir betinju.
0: Hampir ibu. Serius? Sama siapa?
5: Tapi itu lama ya.
0: Iya, enggak. Maksudnya tuh sama siapa waktu itu?
4: Pas itu ada sama personil lama.
0: Sempat itu ibaratnya mau berat, tapi nggak sampai yang terjadi hal-hal itu ya.
4: Karena perihal cuman karena ini kelas.
0: Sadis banget. Dani kok seneng sih, Dani ini provokator deh kayaknya. Oke, sempat ya Dani. Belum terjadi itu. Kamu jangan seperti itu Dani. Oke, lanjut. Dalam perjalanan sebagai band nih, pasti pernah ada perbedaan pendapat. Bagaimana cara 15 menyelesaikan konflik atau perbedaan ide tersebut?
5: Gimana, men? Kayaknya kalau untuk menyelesaikan konflik ya, karena kami base-nya dari teman lama ya. Aku kenal Sandi dari tahun 2020. Jadi kayak kami udah saling tahu nih, kayaknya Sandi enggak suka nih. Kayaknya mungkin Sandi lihat aku kayaknya Bagas enggak suka. Jadi kayak diamin aja dulu, mungkin ambil tenang, ngerokok dulu santai, nanti
4: ngobrol lagi.
5: Lu maunya kayak mana sih? Terus ya udah, nanti dengan sendirinya baik kembali deh.
0: Oke, berarti dengan cara itu lebih easy going ngadepi suatu masalah ya. Kan udah kenal Sandi. Kalau Bagas, kalau Dandi kamu belum kenal.
5: Mas Dandi ini orang baru ya, Kak. Jadi tripnya agak beda. Enggak canda.
0: Enggak apa-apa.
4: Jadi ini basis baru kami nih.
0: Oh, basis baru. Ini masih diploncok agak?
4: Masih magang, Kak.
0: Oh, masih magang berapa lama? 2 tahun magangnya?
4: Trainingnya 3 bulan.
0: 3 tahun aturan trainingnya. Oke, baru ya. Oke, tapi udah mulai mengenal ya. Terus pernah enggak ada momen ketika kalian tuh kayak merasa ingin menyerah? Kayak udah deh capek atau apa yang akhirnya membuat kalian tuh untuk tetap bertahan?
5: Adalah pasti, Kak, setiap momen ya, namanya orang lagi berusaha akan sesuatu kan pasti ada di titik-titik kayaknya capek. Itulah lagu Amarah tuh kayaknya menyampaikan pesan itu juga sih kayaknya. Ada kegelisahan di kami, kayaknya kok kayaknya hidup gini-gini aja ya, nggak ada perubahan ya. Konteksnya dalam berkarir ya kan, gimana sih lagu itu bisa nyampe didengerin banyak orang. Terus waktu itu juga lagi banyak masalah internal lah, pribadi masing-masing. Terus juga mungkin sedikit terbawa ke band. Jadi ya, let it flow aja lah.
0: Oke, okay. Berarti kayaknya lirik lagu kalian sebenarnya tertuang dari pengalaman kehidupan kalian sendiri sebenarnya ya.
4: Pengalaman pribadi.
0: Oke, okay. Jadi pernah menyerah itu pernah ya, ibarat kayak
5: pasti
0: pernah ya. Oke deh. Nah, kalau bisa nih bertemu dengan 15 di masa awal terbentuk, nasihat apa yang ingin kalian berikan kepada diri kalian sendiri? Misal flashback deh kita ke awalnya nih 15 nih. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan buat diri kalian sendiri deh?
5: Men, nanti dulu, men.
0: Ayo di Candi, kamu ngomong Candi. Apa?
4: Mungkin cuman pesan ya, bahagia kan menunggu sih dari setiap perjalanan kan. Gitu sih kak.
0: Oke, kalau kamu terakhir Dandi karena kamu anak baru.
2: Aman,
0: okay.
2: aman.
0: Kalau dari Bagas gimana Bagas Imam?
5: Kalau ngomong ke Fitri yang
0: ke diri kamu sendiri, misalnya balik lagi nih, kamu tahu flashback belakang maksudnya, terus kamu ketemu dengan diri kamu sendiri, apa yang kamu sampaikan ketika di awal terbentuknya Fitrin? Apa buat kamu loh, bukan buat orang lain, nanti.
5: Kalau aku ngomong ke diri aku yang 5 tahun yang lalu, berarti ya?
0: Iya.
5: Kayaknya jangan
0: masih pagi loh, masa udah ini apa?
5: Oh, iya. Kayaknya jangan takut berlebihan deh, semuanya pasti ya berjalan sesuai dengan apa yang terbaik.
0: Oke, okay. Kalau dari Dandi pengen ngomong apa? Karena kan ibaratnya baru nih Dandi ya, apa yang sampaikan? Baru berapa bulan Dandi? Dekat ke mic dong, mic kamu gak sama dengan mic aku.
2: 8 bulan lah kayaknya.
0: Oh iya 8 bulan berarti udah lepas training kan?
4: Udah jadi tetap, kartap.
0: Iya udah, kamu udah sah, udah ketap lagi.
2: Kayaknya ya bang ya.
0: Apa yang ingin sampaikan buat diri kamu sendiri?
2: Di 8 bulan yang lalu.
0: Iya. Yeah.
2: Semangat aja sih.
0: Oke.
2: Semangat.
0: Semangat ya. Tolong mic-nya jangan jauh-jauh. Kamu tuh jangan kamu kayak kebiasaan. Nanti saya tarik kamu. Oke deh. Baik, teman Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Sudah semua yang disebutin ya. Selamat pagi. Kita akan lanjut lagi masih bersama dengan 15 di Musik Lecet Belajar Sumba. Tetap secun bersama Pro Jambi. Kita bakal dengerin nih. Ayo Sandi, kamu mau nyanyi enggak sih Sandi? Kamu bengong-bengong aja ngeliatin aku. Nah, kita dengerin nih. Ini mau bawa lagu apa Sandi? Dari 15 ini nih.
4: Ini Sesal.
0: Sesal.
2: Single pertama.
0: Single pertamanya. Yang artinya
5: Kasih tau men.
4: Penyesalan sih kak. Kesalahan dalam sebuah hubungan. Tindakan hubungan.
0: Oh iya, jujur ini kisah siapa?
4: Aduh.
0: Saya nggak bisa. Cinta kamu ke Sandi sendiri.
4: Iya kan?
0: Oh iya, oke aku sudah tahu.
5: Ini radio men.
0: Gak ada men, puli-puli pokoknya. Oke deh, tahun produk kita lanjut lagi setelah yang satu ini kita dengarkan dulu ya. Dari Fifty dengan lagu pertama mereka, single pertama mereka dengan judulnya Sesal. Bersama Pro Jambi ada Sandi, ada Bagas Imam dan juga ada Dandi. Tetap bersama Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Silakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang Pro 2 yang lagi nonton di live YouTube-nya, live YouTube RRI Jambines, selamat pagi Indonesia buat kamu yang lagi nonton dan buat kamu yang dengerin mereka 99.9 FM apa juga yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI dan streaming rri.co.id. Kita lanjut lagi bersama Fiftim, ada Bagas, Imam, juga ada Sandi dan Dandi.
1: Halo halo teman-teman.
0: Oke, bercanda. Oke, lanjut nih. Kalau pendengar baru pertama kali mengenal Fiftim, tiga kata apa yang paling tepat menggambarkan musik kalian?
1: Tiga kata.
0: Iya. Yeah.
1: Satu mungkin energik, dua seru, yang ketiga lompat-lompat.
0: Lompat-lompat. Nah, kalau dalam membuat lagu kan biasanya tuh mana yang lebih datang dulu? Lirik, melodi, atau justru cerita pengalaman?
1: Biasanya sih kalau dalam proses kami membuat lagu, lirik kebanyakan dari Sandi. Emang rata-rata dari Sandi loh.
0: Sandi semua ya? Berarti itu Sandi itu tragis juga sih.
2: Tragis, lumayan.
0: Dia kayak marah, berarti amarah itu kan dia, bener gak sih?
2: Iya bener gak.
0: Kamu sering marah, San?
2: Enggak, justru di lagu Amarah tuh kita berusaha meredam amarah.
0: So sweet banget. Kayaknya cocok buat Dandi.
2: Cocok.
3: Telat lagi.
0: Iya Dani udah tahu ini telat-telat udah jam bangun jam berapa sih? Oke deh.
3: Bangun pagi kak.
0: Bangun pagi jam berapa? Aku tanya dulu.
3: Jam 6 dak San.
0: Itu mah bang. Berarti Dani Muslim.
3: Muslim.
0: Kok jam 6? Kamu nggak sholat subuh?
2: Kamu nggak sholat subuh.
0: Ketawa. Aduh.
3: Masalah
0: itu. Iya.
3: Dipancing.
0: Kamu kesalahan kamu.
2: Emosi ya.
0: Iya emosi. Bukan. Aman. Aman kan? Kalau nggak tahu kita pindah ke aman nih. Dalam membuat lagu tadi udah. Nah seberapa besar pengalaman pribadi kalian mempengaruhi dari lagu-lagu Fiftim ini?
1: Besar sekali sih kak. Karena memang biasanya lirik lirik itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu cara penyampaiannya lebih jujur pasti.
0: Lebih jujur berarti semua lagunya itu menyampaikan benar-benar is real banget.
1: Iya. Kenapa? Karena kan si Sandi yang nulis.
0: Oh jadi, gitu.
3: Jelaskan San.
0: Jelaskan San, kamu gak bisa gitu San.
2: Biar lebih jujur sih kak, bercerita aja sih kalau lirik-lirik Fiftim ini.
0: Oke.
1: Biasanya Sandi nulis lirik, terus kami meeting, terus aku ada lirik kayak gini nih, enaknya di kayak manain kan?
2: Asisi.
1: Asisi. Gitu. Terus atau aku enggak. Bagian kayak karena vokalis kan, karena kayak ada beberapa kata yang harus aku sampaikan kayaknya kalau ini gak enak San, kayaknya ganti, ini gak enak San ganti. Terus ya jamming-jamming, seramming-seramming gitar, nanti melodinya ngikutin aja sih kak.
0: Oke, berarti ibaratnya tuh dari awalnya dari Sandi dulu, baru setelah misalnya nanti ada kata-kata yang misalnya gak sesuai ya, gak matching lah ya, baru ditinggal di teman-teman dari tim kalian ya, Fiftim ini yang baru personilnya berkolaborasi. Baik, nah pernah gak ada lagu yang ternyata tuh memiliki makna sangat personal bagi salah satu personel, tapi pendengar justru menanggap atau menangkap makna itu berbeda?
2: Kayaknya lagu yang bakal dirilis sih kak, karena itu pengalaman pribadi sendiri kan, sering ke studio, nggak pulang itu pulang subuh pagi gitu. Jadi lagu tuh untuk orang tua sih, kedua orang tua, ibarat tuh semakin dewasa nih bukannya semakin dekat sama orang tua, malah semakin jauh. Maunya orang tua tuh kita jadi apa, tapi pilihan kita itu jadinya ini gitu, jadi musisi gitu.
0: Oke.
2: Permintaan maaf lah gitu.
0: Baik, terus sedih banget ya. Hampir menetes, sabar ya. Kamu Dani tuh sebagai teman tuh kamu tuh rangkul dia dong. Iya, menetes air mataku. Sikit ah. Menurut kalian nih, apa yang membuat sebuah lagu tuh nyangkut di hati anak muda sekarang?
1: Lagu nyangkut di hati anak muda sekarang?
0: Iya.
1: Kayaknya karena sekarang zamannya visual banget ya kak, TikTok, Instagram, kayaknya sekarang kalau misalkan lagu itu dikemas dengan visual yang oke,
2: harus ada koreonya ya.
1: Iya.
0: Senang dong ya, anjing gitu. Kenapa?
1: Oke, menarik, terus tuh kayaknya dengan lagunya kayak berterikatan gitu, kayaknya pasti nyangkut sih dengan anak sekarang.
0: Pasti nyangkut ya. Makanya kalian kalau lagu-lagu ini emang ngambil dari tentang kehidupan dari
1: Sandi.
0: Enggak gitu juga, Kelas. Maksudnya tuh memang yang disukai dengan anak-anak muda gitu loh.
2: Mungkin lirik gitu kan. Banyak yang ngalamin, yaitu oh pasti bakal relate di beberapa beberapa orang sebagian biar lagu itu mencari pendengar yang masing-masing gitu kan, yang relate.
0: Boleh. Oke, makanya Tuhan izinkan kamu mengalami dulu ya.
2: Cukup saya yang mengalami, teman-teman jangan.
0: Jangan. Dan senyum-senyum kayak bahagia banget dalam hati dia. Dia nutup mulutnya gini-gini. Ya Allah, bahagia banget hari ini deh. Oke, nah industri musik sekarang kan ibarat itu berubah sangat cepat ya. Nama industri musik sekarang ini memang luar biasa ya. Karena ada TikTok, terus juga ada Instagram, ada YouTube, streaming dan sebagainya. Menurut Gifty sendiri, media sosial lebih banyak membantu musisi atau justru menjadi sebuah tantangan? Dan alasannya apa?
1: Kalau menurut aku sih, iya, membantu juga pasti, tantangan juga pasti. Karena kalau membantu, kayaknya semua orang sekarang bisa viral dengan cara mereka sendiri-sendiri ya, Kak. Mm-hmm. Banyak juga musisi-musisi TikTok tuh yang ya baru karyanya mungkin 1-2 ya kayak kami lah, tapi iya, bisa jadi karya mereka itu viral di TikTok, soalnya dipakai oleh banyak orang, kemudian dia menjadi terkenal. Terus tantangannya itu karena sekarang makin masif ya media sosial, terus itu makin banyak pilihan ya, kayak prasmanan gitu kan, kayak banyak lauk gitu, mana yang mau diambil. Terus ya mungkin pendengarnya ada sedikit rasa kebingungan ya, banyak banget musik-musik baru yang masuk ini, kayak itu sih tantangannya. Terus sebagai band juga harus berusaha mencari celah gitu, bagaimana lagunya bisa beda dari yang lain, terus juga punya warna tersendiri lah, supaya di prasmanan itu paling mencolok nih, ini 15 gitu.
0: Oke, berarti semua sebenarnya lagu-lagu yang kalian rilis itu benar-benar di apa ya, dipilah banget, baik dari liriknya, musiknya.
1: Iya, bisa dibilang dipilah sih, cuma kami berusaha untuk tidak menjadi orang lain sih, memang berusaha hampir menjadi diri sendiri untuk menjadi ciri khas kan, orang-orang lain juga melihat, mendengar, oh 15 tuh kayak gini loh, bukan kayak 15 tuh kayaknya kayak gini lah, mirip band inilah, enggak. Berusaha mencari karakter sendiri aja sih.
0: Oke, berarti ibaratnya kamu pertahankan dengan karakter kalian sendiri sebagai grup band ya, 15 sendiri, tanpa bukan berarti ngikuti pasaran seperti apa.
1: Iya.
0: Tetap dengan personal kalian bahwa ini rilis dari kalian sendiri.
1: Iya, tetap ngikutin pasar sih, cuma sembari itu tetap menjadi diri sendiri aja sih, Kak.
0: Oke, nah kalau diberi kesempatan berkolaborasi dengan satu musisi atau band Indonesia, siapa yang paling ingin kalian ajak dan alasannya kenapa?
2: Ini masing-masing atau
0: boleh masing-masing dari Sandi dulu.
1: Kalau sudah tahu jawabannya dari Sandi.
2: Kalau saya sih Aska rocker sih, Kak.
1: Salah ya.
0: Kenapa?
2: Karena rocker tuh salah satu acuan sih, lirik-liriknya, rima-rima itu untuk di Indonesia itu sangat sangat menyayat sih.
0: Oh gitu. Kalau dari Dandi?
3: Kalau saya, Kak, pengen Ahmad Dhani sih.
0: Kenapa?
3: Langsung top, pengen banget.
0: Kenapa? Alasannya apa?
3: Alasannya apa? Dia kan jenius banget di musik gitu, jadi pengen banyak belajar dari dia.
0: Oke, kalau dari Bagas, Imam?
1: Hindia, Baskara.
0: Kenapa?
1: Karena
0: ya aku suka Hindia lah, apalagi lagu Mata Air tuh enak banget loh, kayaknya tuh liriknya tuh bikin aku easy going banget gitu.
1: Hindia karena kayak mana ya, cara
0: Rocket juga bagus. Iya ya,
1: bagus.
0: Kenapa?
1: Hindia cara penulisan lirik ya kan tadi di mention oleh aku, memang cara Hindia menulis lirik dalam tanda kutip memang sedikit unik, cuman entah kenapa memang kayak apa adanya, terus dia relate banget dengan terutama Genji sekarang ya.
0: Iya,
1: kayaknya memang Baskara India sih penyebab.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Musi Lecet Belja Sumba yang disekan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Tetap stay tune di YouTube RRI Jambinet, dan kamu sudah ngerekam melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Kita masih bersama dengan 15, ada Bagas, Imam, Dandi, dan Sandi. Lanjut lagi, ini lagu yang kedua, lagu apa judulnya?
2: Ini Amara.
0: Amara. Wow, Amara. Ini adalah lagu tentang Sandi.
2: Bukan.
0: Oh, ini belum ke Amara
2: juga. Saya yang bikin. Tapi
0: bukan tentang
2: orang tua.
0: Oh, tentang orang tua.
2: Tentang marah-marah.
0: Marah-marah. Jangan marah-marah. Tentang marah-marah. Oke, teman-teman, kita dengarkan ya. Lagi teman dari 15 dengan judulnya Amara.

0: Guys, musisi kan juga manusia biasa ya. Apa hal sederhana yang biasanya bisa langsung membuat personil 15 itu kembali happy setelah hari yang berat?
1: Yang bisa bikin happy scroll
0: Iya.
1: TikTok ya seharian.
0: Oh gitu ya? Kalau kamu, San?
2: Tidur sih seharian kan.
0: Waduh, luar biasa. Kalau kamu, Dandi?
3: Ngumpul.
0: Ngumpul ya, teman-teman ya.
3: Bareng teman.
0: Itu ya. Oke, pernah nggak kalian tuh mendapatkan komentar dari pendengar yang sederhana, tapi ternyata tuh sangat membekas sampai sekarang?
2: Wah, pernah.
0: Pernah nggak?
2: Pernah. Pernah sih, Kak.
0: Boleh, ceritain sedikit.
2: Oh, kemarin tuh dari mama sendiri sih.
0: Apa kata mama?
2: Pas dengerin nih, single pertama. Ini lagu orang gitu. Ini lagu orang nih gitu.
1: Dia enggak percaya. Jadi,
0: dia enggak percaya. Gitu. Itu anaknya gitu.
2: Iya. Gitu sih. Oh, berarti aku bukan anaknya gitu kan.
0: Oh iya. Enggak kayak yakin. Gitu sih, maksudnya. Iya, bukan orang pakai arti bukan anaknya kagak.
3: Langsung merajuk.
0: Iya. Langsung ngambek gini. Sedikit gitu ya. Ada enggak lagu yang pernah kalian dengarkan saat sedang jatuh? Kecewa atau kehilangan semangat, lalu lagu itu justru membantu kalian untuk bangkit?
2: Ada sih, lagu dari band luar sih Kak, dari band metal, Sleep Token, judulnya Infinite Bath.
0: Oke, jadi kalau kamu dari Dandi?
3: Kalau saya sama juga dari band luar, My Chemical Romance, judulnya Cancer.
0: Oke, kalau dari Sandi, San?
2: Kalau dari saya sih Green Day sih.
0: Green Day?
2: Yeah, Last Night.
0: Oke, jadi ibaratnya bikin kamu bangkit lagi cuy. Tapi emang Last Night itu sering banget di ini loh. Ya, sering berseliweran di reel, bener gak sih? Di Instagram, bener
1: kayaknya ada cerita unik ya, Wan, di balik itu.
2: Jangan-jangan diungkit sih.
0: Enggak, kayaknya Bagas ini udah punya mancing-mancing dia. Oke, terus menurut kalian nih, apa masalah terbesar yang harus sering dihadapi anak muda sekarang? Takut gagal, takut tertinggal, overthinking, atau terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain?
2: Itu kayaknya semua yang ada
3: semuanya
2: problem anak muda sekarang.
0: Problem semuanya?
2: Iya, kayaknya ya. Karena sekarang kan orang udah lebih gampang mengakses kehidupan orang lain kan.
0: Iya.
2: Terus juga pasti nanti akibatnya gampang banget membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oh, dia di umur segini udah kayak gini, sementara aku masih kayak gini. Ya, pastilah. Pasti banyak banget gangguan-gangguan apa ya, bisa dibilang mental ya, Pak Emen?
0: Iya.
2: Kenapa sih, Mas?
0: Mas Dandi mau ngomong enggak, Mas Dandi sebagai orang tua?
2: Kan ketahuan kan.
0: Tadi kamu anak muda dia masih jempu. Aduh, terus kalau ada anak muda nih, anak muda Jambi yang saat ini punya mimpi menjadi seorang musisi, tapi nggak percaya diri alias nggak pede dan takut mendapatkan komentar negatif, kalau kasusnya netizen ya, apa yang ingin kalian katakan kepadanya? Untuk anak muda ini punya impian pengen jadi seorang musisi, tapi dia tuh kayak nggak pede, terus takut dengan komentar negatif. Netizen kan nomor satu Indonesia kalau udah komentar pedes gitu. Gimana? Apa yang ingin kalian sampaikan buat mereka?
3: Jangan peduli kan.
0: Apalagi?
3: Udah, itu aja. Kalau aku sih jangan peduli.
2: Simpel
3: kan
2: aja ya, Mas. Yeah. Mungkin aja tukeran ya. Tuker posisi.
0: Oh, berarti enggak usah peduli ya. Easy going aja. Terus lebih penting mana nih bagi musisi muda, punya bakat besar atau punya konsistensi besar? Mana?
2: Konsisten sih, Kak. Kalau bakat iya. Sih pasti setiap perjalanan ada peningkatan, Kak.
1: Bener sih, sekarang kayaknya ya balik lagi di era sosial media sekarang kan, bagaimana konteksnya buat karya, bagaimana konsistensi dari si pemilik karya ini berusaha untuk share gitu, memperkenalkan karyanya ke banyak orang melalui konten-konten mungkin, ya itu pasti perlu konsistensi yang cukup konsisten.
0: Oke. Okay. Nah, menurut dari kalian nih, dari Bagas, Imam, dan Sandi nih, Bagas, Dandi sama Sandi. Tuh nama Bagas Imam kan soalnya Bagasnya dua. Menurut kalian, kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Kapan? Menurut kalian nih, kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Apakah ketika terkenal, punya banyak pendengar, atau ketika bisa membuat karya yang jujur?
1: Wah, kayaknya kalau berhasil ya, sukses gitu ya, Kak. Pasti ya, pasti lagunya udah banyak dengerin oleh banyak orang, terus juga bagi musisinya, sudut pandang musisi
2: kayaknya kalau musisi itu udah membuat sebuah album ya kan, album kan lumayan sulit ya buatnya karena lagunya banyak. Kayaknya kalau udah buat album terus albumnya berhasil itu gokil sih, baru sukses sebagai musisi. Okay. Dan konsisten pasti.
0: Oke, okay, jadi itu dulu dari tambahan ada dari Sandi ataupun dari Dandi?
1: Mungkin sama sih Kak.
0: Sama album ya. Album Mavito berarti udah menunjukkan bahwa dia berhasil sebagai musisi.
1: Ya, booming atau enggak itu bonus, tetap ya. Berhasil sih sebenarnya udah melewati fase-fase drama yang bikin lagu.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang aku ke bagian atau segmennya tuh jujur-jujuran. Ini spontan ya. Jawab jujur-jujuran nih.
1: Jujur.
0: Di sini di langit image tuh yang nama Jaim. No.

0: harus sabar menghadapi cobaan ini ya. Karena mereka tuh terlalu jujur, kata bilangin mumpung Bagas nggak ada deh yang
1: Entah, gitu ya.
0: Oke, okay, personel yang paling susah diajak serius.
2: Handi.
3: Serius apa nih?
0: Ya serius lah. Nah, kalau Fitri pergi liburan bersama, siapa yang paling mungkin nyasar? Karena ini kan liburan nih. Siapa di antara kalian yang paling mungkin nyasar?
2: Bagas.
3: Bagas sih.
0: Bagas yang di rumah. Ya Allah Bagas, kok kamu? Udah aku nggak bisa berkata-kata Bagas. Tumbal ya dia. Oke, nah kalau harus bertukar posisi dengan personil lain selama satu hari, siapa yang memilih posisi siapa? Dari Sandi dulu. Di antara kalian nih, misalnya ada waktu bertukar posisi dengan personil lain, tapi masih David-in juga. Siapa memilih siapa? Dari Sandi dulu deh. Sandi milih siapa?
3: Bagas sih kak. Bagas yang di rumah.
0: Bagas rumah. Kalau dari Dandi?
4: Sandi sih kak.
0: Oke, okay. Kalau dari Bagas Imam?
2: Bang Dandi.
0: Dandi. Oke.
2: Okay. Karena bercocok tanam.
0: Oke, okay. Lagu 15 yang paling cocok didengarkan saat jatuh cinta yang mana?
3: Ada sih tapi belum rilis. Oh,
0: ya. Judulnya apa nggak apa-apa sebutin aja kan?
3: Itu sosial media itu tentang LDR gitu, awal-awal bumbu-bumbu percintaan gitu.
0: Ah gitu.
3: Iya.
0: Terus lagu yang cocok saat galau?
4: Sesal,
3: amarah, masuk sih.
0: Masuk. Lagu yang cocok saat lagi butuh semangat?
3: Yang Dewasa.
0: Yang mana?
3: Dewasa. Yang bakal rilis di bulan depan.
0: Bulan depan September berarti ya?
3: Oktober.
0: Oktober. Jadi September lagu yang mana dulu nih?
3: Masih konten dulu kak.
0: Konten dulu?
3: Konten push konten dulu baru rilis gitu.
0: Baik. Nah kalau Fitin harus menggambarkan band sebagai makna khas Jambi, kira-kira makanan apa dan kenapa? Kalau misalnya nih Fitin ini menggambarkan band sebagai makanan khas, makanan khas Jambi, makanan apa dan kenapa?
3: Tempoyak sih.
0: Kenapa?
3: Karena buat candu.
0: Oke. Okay.
2: Tercandu-candu.
0: Tercandu-candu. Dan dia suka tempoyak.
4: Suka.
0: Biar kakak tempoyakin.
2: Tapi ada di seberang tuh makan apa? Tempe ya mas?
4: Tempe.
0: Enak.
2: Itu enak.
0: Enak ya?
2: Enak.
0: Oh gitu. Oke, okay. Jambi asli. Kalau aku nggak suka tempe.
4: Kenapa?
0: Sergal tuh kayaknya baunya tuh nggak tahu ya.
2: Iya.
3: Jujur.
2: Kasih.
0: Aku nggak suka tempe beneran. Aromanya tuh kayak menusuk-nusuk gitu loh.
2: Tempe itu yang kuahnya ini kan?
0: Iya, yang kuning itu, yang kayak gulai gitu. Oke, oke. Kalau itu menjadi sebuah emoji, emoji apa?
2: Emoji happy.
0: Oke, happy.
2: Nyengir.
0: Nyengir.
3: Ngejek sih kak.
0: Ngejek.
3: Tidak keluar.
0: Kamu terlalu ya. Baik. Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya Taman Pro 2 Jambi Bengkulu Lampung Sungai Liat Palembang. Kita dengarkan lagi nih yang bakal dibawakan sama 15. Sebelum nanti kita lanjut lagi obrolan serunya yang ceria di pagi hari ini, Musi Lecet Belajar Sumba. Selamat pagi yang lagi dengarkan di frekuensi radio di 10,9 FM juga melalui aplikasi RGTA, streaming RRI ID, dan lagi nonton di YouTube-nya RRI Jambi. Silakan judul lagu hari ini, lagu yang ini yang belum dirilis ya?
3: Iya, yang Dewasa.
0: Dewasa. Kita dengarkan bersama 15.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke, lanjut lagi deh. Semoga Mas 9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan ya, selamat pagi teman Pro 2 yang lagi dengarkan mah di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. MLC Belajar Sumpah bersama dengan 15. Yeay. Cucung. Oke, lanjut lagi nih, kita ngobrol serunya lagi nih ya. 15, Sandi, Dimas, dan Dandi, setelah perjalanan yang sudah dilalui, apa target terbesar 15 yang saat ini sedang dikejar?
2: Yang saat ini sedang dikejar, yang paling deket itu merilis EP sih kak.
1: EP?
2: Iya, EP. EP itu berapa lagu ya?
3: Kayaknya 4 ya.
2: Hah? 4-5 lagu kayaknya. Berarti mungkin masih ada sisa 2 lagu lagi kita ya. Habisin demo-demo yang ada sih kak, dikumpulin jadi EP nanti.
1: Oke. Nah, adakah karya atau proyek baru yang sedang dipersiapkan dan boleh sedikit buat dibocorkan kepada teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, dan Palembang?
2: Karya baru,
1: single. Boleh kasih bocoran.
3: Single baru yang bakal rilis sih kak. Kalau untuk yang lainnya lagi proses sih, belum benar-benar fit sih.
1: Berapa lagu yang saat ini lagi dalam proses, ibaratnya boleh dibocorkan ke teman Pro 2?
3: Palingan sisa satu lagu lagi sih yang belum fit.
1: Yang judulnya?
3: Itu
2: Bertahan.
1: Kalau Dewasa ini tinggal apa lagi?
3: Tinggal launching kak untuk aku dan lain-lain udah.
1: Kalau dari yang baru disebutin, yang disebutin tadi apa namanya?
2: Bertahan
1: itu dalam proses?
3: Masih cari nyamannya sih kak, feelnya tuh
1: belum. Feelnya belum ketemu ya, iya. Feelnya atau jiwanya belum ketemu soalnya. Oke, okay. Nah kalau satu hari nanti 15 itu bisa tampil di panggung impian kalian, panggung seperti apa yang ingin kalian taklukkan?
2: Pesta Pora.
1: Kenapa?
2: Gak tau, langsung aja terlintas Pesta Pora.
1: Kayaknya banyak yang pengen di situ ya.
2: Kayaknya
1: event itu sampai nasional banget ya.
2: Seru banget deh kayaknya. Yeah. Pengalaman keren sih kalau main di Pesta Pora sih.
3: Gokil sih.
1: Karena memang dinantikan banget udah ya, benar-benar luar biasa ya. Baik, kalau yang apa yang ingin kalian buktikan melalui karya-karya 15? Apa yang kalian buktikan dari karya-karya 15 ini?
2: Yang pengen dibuktikan dari karya 15.
1: Iya, melalui karya-karya 15. Apa yang kalian buktikan melalui karya-karya 15?
2: Cukup menjadi diri sendiri aja sih. Ya, lu gak perlu jadi orang lain untuk berhasil kok. Cukup jadi diri sendiri kayaknya bakal menjadi pembeda deh dari orang lain.
1: Oke. 10 tahun dari sekarang, kalian ingin melihat 15 itu menjadi seperti apa? 10 tahun dari sekarang. Kedepan berarti ya.
2: Apa men?
1: Pengen jadi apa 15 ini? Pengen jadi seperti apa?
3: Seharusnya lebih dari yang sekarang sih kak. Kalau konsisten ya. Mungkin bukan mainnya di Jambi lagi kan. Ibarat tuh adalah main main di daerah-daerah yang belum pernah kita samperin gitu kan.
4: Mungkin internasional.
1: Deket-deket gimana maksudnya?
4: Mungkin internasional kak.
3: Amin.
1: Kalau dari Bagas?
2: 15 bisa dibilang harapan ya sih ya. 10 tahun lagi kayaknya 15 ada kantor sendiri, terus sama teman-teman bareng, terus mungkin tour jalan-jalan bareng gitu sih pengen.
1: Oke, aminin loh, bukan sombong. Ya, aminin. Kan enggak salah kita punya mimpi
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Karena kalau enggak ada mimpi kita tuh enggak bakalan semangat buat aktivitas, benar enggak sih?
3: Betul sekali.
1: Oke, kalau suatu saat lagu 15 ini didengarkan oleh seseorang yang sedang mengalami masa sulit atau apa yang ibaratnya lagu ini kan kalian punya lagu nih didengar seseorang yang sedang dalam mengalami masa sulit, apa yang kalian harapkan orang tersebut rasakan setelah mendengarkan lagu kalian? Apa dari seseorang yang mendengarkan lagu dia dalam kondisi lagi masa sulit, apa yang kalian sampaikan?
2: Misalkan ada orang ya, misalkan dengar orang lagi dengar lagu Amarah misalnya.
1: Iya, lagi dalam memang lagi dalam kondisi itu mengalami masa sulit banget.
2: Terus dia duduk di dalam sipin sendirian gitu kan enggak.
3: Nangis gitu. Dalam sipin. Oke.
1: Aku tahu ini yang bikin. Ya Allah, Bagas kamu.
2: Terus tahan main, jangan main.
3: Mungkin lagu itu sebagai penahan kan, percaya bahagia kan menunggu kan. Mungkin nanti bahagia gitu kan. Gak jadi nih nyemplung.
2: Ya kayaknya ini aja sih
1: yang kalian harapkan dirasakan setelah mendengarkan lagu kalian.
2: Ya di lagu Amarah tuh kan juga nyampein kayak berdamai dengan masalah, dengan amarah, terus percaya aja deh kalau bahagia tuh pasti menunggu gitu. Jadi hidup seperti biasa aja, semuanya udah terencana dengan sempurna oleh Yang Maha Kuasa.
3: Yeah. Semoga lebih tenang.
1: Tenang. Yeah. Tapi kalau Dani kagak, kalau Dani tuh gini lah, jangan minta
4: pinjaman. Jangan.
1: Orang mah nanti tarik ya. Kalau dia nggak dijodohin lagi. Jahat ada Dani.
3: Menjerumuskan.
1: Iya, Dani mah menjerumuskan Dani. Nah, banyak lanjut lagi nih. Banyak ini sekarang balik lagi ke pesan anak-anak muda Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, Sungai Liat, Lampung juga ya, Bengkulu, Sungai Liat, dan Palembang. Terus Jambi, banyak anak muda sebenarnya tuh punya bakat, tapi berhenti karena merasa dirinya tuh belum cukup hebat. Apa pesan 15 untuk mereka?
2: Kalau mereka udah ada kepinginan buat karya apapun itu ya, nggak mesti lagu sih, mungkin lukis atau kayak mana. Kalau udah kepinginan gas aja sih kayaknya.
3: Ya, mesti hebat sih kak.
2: Iya.
3: Terus, yang penting konsisten.
2: Terus perkara itu nanti didengarkan orang atau disukain orang tuh nanti aja lah. Yang penting nanti setelah detik-detik terakhir kehidupan nggak ada penyesalan lagi gitu kak. Yang penting at least aku udah mencoba yang terbaik. Hasilnya nanti ya udahlah gitu. Nggak ada penyesalan sih. Kalau udah kepengen gas aja. Gak usah peduli yang lain.
1: Nah kalau gagal. Kalau gagal adalah bagian dari sebuah perjalanan.
2: Ya.
1: Bagaimana cara kalian sendiri untuk berdamai dengan kegagalan?
2: Dengerin lagu Amarah.
1: Ayo.
3: Damai dari kegagalan.
1: Iya, kalau misalnya gagal kan ibarat gagal itu kita pasti pernah ngalami gagal ya. Terus bagaimana cara kalian untuk berdamai dengan kegagalan itu?
2: Inti sih, ini inti gagal.
3: Kalau pribadi paling menarik diri dulu kak untuk beberapa saat ya, karena kita pasti emosi kan, takutnya malah menimbulkan konflik lagi gitu kan. Narik diri, tenang, habis itu ya pikirin, jalanin, gak usah pikirin apa-apa gitu. Hidup jalan aja gitu,
1: giaskan aja. Nah menurut kalian apa satu hal yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi? Apa hal apa yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi?
2: Hal yang berani harus dilakukan anak muda.
1: Iya.
2: Sekali lagi aku tekenin, berani beda dari orang lain.
1: Oke.
2: Okay. Itu karena nantinya kamu bakal punya daya unik sendiri gitu. Bakal beda dari prasmanan yang aku bilang tadi. Kayak oh, misalnya lo semuanya warna biru, terus ada warna pink nih ya, bakal ada unik gitu. Bakal dia nanti bakal milih dia sih kayak gitu. Berani aja sih.
1: Harus berani ya. Nah untuk anak muda Jambi yang sedang membangun karya, anak muda Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang nih, yang sedang membangun nih karya mereka, baik musik, seni, konten, bisnis atau bidang lainnya, apa pesan yang ingin 15 titipkan buat mereka dalam berbagai hal nih?
3: Tetap semangat sih, konsisten pasti.
1: Oke, konsisten. Nah, yang terakhir nih, kalau boleh berikan satu kalimat penyemangat untuk teman terbaik Pro2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang yang pada siang hari ini mendengarkan, kalimat apa yang disampaikan dari Sandi dulu deh.
3: Tetap semangat, percaya diri itu penting kan, pede, mampus lah.
1: Kalau Dandi?
4: Bingung juga ya, apa ya?
1: Iya. Kamu jangan bingung-bingung. Ayo, Dan.
2: Kata-kata hari ini.
4: Kata-kata hari ini.
1: Ayo, Dan. Serius loh, Dan.
4: Tetap semangat. Sama kayak Sandi aja.
3: Semangat mengurus keluarga.
1: Semangat mengurus keluarga.
4: Nah, itu betul. Itu yang pertama.
1: Yeah. Oke, dari Bagas.
2: Satu kata untuk teman-teman Pro2.
1: Iya. Buat semuanya deh. Pro2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang.
2: Gas, Lur.
1: Gas lur, itu aja. Dulur, dengar dulur. Oke, teman-teman terbaik Pro2, nggak berasa banget ya. Kita sudah sampai di penghujung musik lecet belajar sumber ini. Dan banyak cerita, banyak inspirasi juga. Dan tentunya energi positif yang kita dapatkan dari perjalanan 15. Tentang musik mereka, proses, sampai berkeberanian berkarya. Dan bagaimana terus melangkah mengejar mimpi. Terima kasih banyak 15. Makasih Bagas, Sandi, Dandi yang sudah hadir berbagi cerita bersama kita. Semoga karya-karya kalian terus berkembang. Semakin didengari dan menjadi penyemangat bagi anak muda dimanapun mereka berada.
2: Amin.
1: Terima kasih buat teman terbaik Pro2 yang sudah bergabung, baik dari Jambi, Palembang, Sungai Liat, Lampung, dan Bengkulu. Tetap dukung musik lokal, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk memulai. Saya Pes Tanggang, pamit undur, tetap dengarkan Pro 2 karena musik menyatukan kita dan inspirasi bagi banyak cerita. Sampai jumpa di Musi Lecet Belajar Sumba berikutnya. Salam musik dan salam kreativitas. Bye bye.
3: Bye bye.
5: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

masih diselimuti sama kabut asap nih, tentunya jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan teman pro 2. Jangan lupa maskernya nih kalau beraktivitas keluar rumah. Nah, satu lagi teman pro 2, jangan lupa buat kamu yang punya adik ataupun anak di rumah nih, untuk jangan dibiarin dulu deh main keluar rumah ya. Di tengah cuaca seperti saat ini, karena rawan banget nih untuk batuk, pilek, apalagi nih untuk nyirup asapnya aja, duh, udah sampai sakit ke tenggorokan nih teman pro 2. Dan tentunya kita berdoa semoga Kota Jambi tentunya khususnya cepat pulih kembali, dan tentunya bisa memberikan udara pagi yang sehat kembali untuk kita nih. Nah, bareng Ulan tentunya di Santai Siang yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti teman pro 2. Jadi buat kamu nih, aku kasih kesempatan dari formasi pukul 10 tadi sampai dengan formasi

di 08117439090. Nah, teman Pro 2, selanjutnya nih kita lanjutkan lagi dengerin apakah ku jatuh cinta Vidial Diano bersama Serina.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat.
2: Eh bentar-bentar bang.
1: Itu apaan bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh. Aku pesan nasi

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

masih bareng Ulan tentunya yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti nih. Nah, di tengah cuaca seperti saat ini, kabut yang sedang melanda di Teman Pro 2, kira-kira ada nggak sih di antara kamu yang sekarang ini punya masalah kulit nih? Jadi kalau udah ngomongin soal kulit, pastinya relate banget sama yang namanya jerawat ya Teman Pro 2 ya. Karena jerawat ini menjadi salah satu masalah kulit yang bisa muncul kapan aja. Bahkan ketika seseorang udah rutin merawat wajah pun, itu nggak bisa, nggak bisa terhindar kalau misalnya ada jerawat yang udah muncul nih. Nah, selain dipengaruhi oleh kondisi kulit dan perubahan hormon, kebiasaan yang dilakukan setiap hari juga bisa berpengaruh terhadap munculnya jerawat. Tapi sayangnya Teman Pro 2, beberapa kebiasaan itu sering dilakukan tanpa disadari dan tentu aja dianggap tidak berhubungan dengan kondisi kulit. Padahal ya, menjaga kulit tetap sehat bukan hanya soal memilih produk skincare yang tepat aja nih, tetapi juga memperhatikan rutinitas keseharian kita. Nah, kira-kira kebiasaan apa sih yang tentunya bagi kita sederhana, tapi bisa membuat kondisi kulit kita menjadi lebih mudah bermasalah kalau misalnya kita lakuin terus-menerus? Dan tentunya Ulan bakal spill untuk kamu Teman Pro 2, biar kamu perhatikan nih agar kulit tidak semakin rentan akan jerawat.

sering menyentuh wajah. Jadi tanpa kita sadari, tangan kita ini biasa menyentuh wajah berkali-kali sepanjang hari ya. Misalnya aja ketika sedang berpikir, bekerja di depan laptop, atau sekedar menopang dagu nih teman Pro 2. Nah, kebiasaan ini itu menjadi masalah terutama kalau misalnya dilakukan pada area yang memang mudah berjerawat. Dan karena itu teman Pro 2, usahakanlah untuk tidak terlalu sering menyentuh wajah ya. Karena kalau misalnya nih kita menyentuh wajah sepanjang hari, ternyata itu bisa menyebabkan jerawat lebih mudah mengalami flare up nih. Jadi selain menyentuh wajah, kebiasaan memegang, mengorek, atau bahkan memencet jerawat itu bisa membuat proses penyembuhannya menjadi lebih lama dan tentunya bisa meningkatkan risiko munculnya bekas gelap maupun jaringan parut. Jadi pastikan dulu nih tangan kamu sudah dicuci bersih terlebih dahulu kalau misalnya emang perlu banget memegang wajah atau mengaplikasikan skincare. Selanjutnya yang kedua adalah terlalu sering mencuci wajah. Jadi ketika wajah kita terasa berminyak, keinginan untuk mencucinya berulang kali memang cukup besar ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya panas-panas gini, geram, muka berminyak gitu ya, rasanya pengen cuci muka aja bawaannya ya nggak sih? Tapi kalau misalnya kita terlalu sering mencuci wajah, justru bukan solusi yang kita dapatkan. Ataupun solusi mengatasi minyak dan jerawat. Tapi malah teman Pro 2 ini malah menimbulkan jerawat yang baru di wajah kita nih. Karena di sini juga nih kalau misalnya kita mencuci wajah secara lembut sampai dengan 2 kali sehari setelah berkeringat itu yang diwajibkan ya. Tapi kalau misalnya kita mencuci wajah berkali-kali dalam sehari, ternyata bisa mengiritasi kulit kita. Sedangkan kalau misalnya kita menggosok wajah terlalu keras, itu juga berpotensi memperburuk jerawat. Jadi bukan seberapa sering wajah kita dicuci yang menjadi kuncinya, tetapi bagaimana sih cara membersihkannya dan gunakanlah pembersih yang lembut, air hangat, dan ujung jari tanpa menggosok kulit secara berlebihan.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, teman Pro2 masih dengan kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari bisa memicu timbulnya jerawat ya. Yang ketiga adalah sering memencet atau memegang jerawat nih karena merasa risih atau jerawat yang terlihat menonjol yang sering membuat tangan kita tuh terasa ingin segera memencetnya ya. Tapi sayang teman Pro2, kebiasaan ini malah justru bisa membuat kondisi jerawat menjadi lebih buruk. Jadi di saat jerawat itu dipencet atau ditekan nih, tentunya sebagian isi di dalamnya dapat terdorong lebih dalam ke kulit kita. Hal ini itu bisa meningkatkan peradangan dan membuat jerawat menjadi lebih terlihat, terasa sakit, atau bahkan meningkatkan resiko terbentuknya bekas luka. Nah, teman Pro2, daripada memencet jerawat, biarkanlah jerawat tadi mendapatkan waktu untuk sembuh. Dan kalau misalnya jerawatnya terasa dalam, besar atau menyakitkan dan terus muncul, tentunya kamu bisa melakukan penanganan dari dokter kulit yang bisa membantu menentukan perawatan yang sesuai ya, teman Pro2 ya.

adalah menggunakan produk skincare yang terlalu banyak. Jadi seperti sekarang ini nih, tren skincare yang terus berganti membuat seseorang mudah tertarik mencoba berbagai produk dalam waktu berdekatan. Nah, masalahnya semakin banyak produk yang digunakan sekaligus, itu semakin sulit mengetahui produk mana yang cocok atau justru menyebabkan masalah pada kulit. Nah, mencoba perawatan baru setiap beberapa hari atau minggu itu bisa mengiritasi kulit dan memicu breakout nih teman pro 2. Perawatan jerawat juga membutuhkan waktu sebelum hasilnya bisa terlihat. Karena itu lebih baik membangun rutinitas yang sederhana dan memberikan waktu bagi produk untuk bekerja sebelum memutus.

produk rambut yang mengenai wajah nih. Jadi produk seperti hair oil, conditioner, pomade, atau bahkan produk styling lainnya itu bisa meninggalkan residu pada rambut dan kulit di sekitar garis rambut. Nah, pada sebagian orang ya, bahan tertentu dalam produk ini bisa memicu munculnya jerawat di area dahi atau sekitar rambut nih, teman Pro 2. Kalau misalnya produk menjadi penyebabnya jerawat

Pesawat itu biasanya muncul di daerah yang sering terkena produk ini. Jadi disarankan untuk memilih produk dengan label seperti oil free atau non-comedogenic atau bahkan wart clog prores ya. Kalau misalnya jerawat sering muncul di sekitar dahi atau garis rambut kamu, jadi perhatikan apakah produk rambut yang digunakan sering menyentuh

adalah ini paling sering nih perasaannya, karena membiarkan ponsel atau benda lain menyentuh wajah kamu itu termasuk di dalam kebiasaan sehari-hari yang tanpa kamu sadari bisa memicu jerawat jadi muncul nih. Karena ponsel itu merupakan salah satu benda yang sering menempel pada wajah kita, terutama ketika menggunakan atau digunakan untuk menelpon nih. Selain itu, benda seperti helm, bantal yang kotor, dan berbagai benda lain juga bisa memberikan tekanan atau gesekan pada kulit. Nah, tekanan dan gesekan inilah yang dari benda-benda yang seperti aku sebutin tadi atau mampro 2 ya, itu bisa menjadi faktor yang bisa memperburuk jerawat. Karena itu penting banget untuk memperhatikan benda-benda yang sering bersentuhan dengan area kulit yang rentan berjerawat nih. Kalau misalnya kamu menggunakan ponsel dalam waktu lama, usahakan deh nggak terus-menerus menempelkannya pada wajah. Dan bersihkanlah benda yang sering menyentuh kulit dan perhatikan juga apakah ada gesekan berulang pada area yang mengalami breakout di wajah kamu.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

90,9 FM Broadway Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan buat kamu nih yang weekendnya diisi dengan olahraga untuk tetap sehat, tentunya teman Pro 2, ternyata ada loh beberapa makanan yang sebaiknya dihindari sebelum kamu berolahraga nih. Dan perlu kamu perhatikan juga, kalau misalnya ingin latihan terasa nyaman, kamu harus menghindari makanan-makanan ini sebelum kamu memulai olahraga. Makanan yang masuk sebelum berolahraga, teman Pro 2, ternyata ya bisa mempengaruhi gimana sih tubuh menggunakan energi selama latihan. Jadi bukan berarti kamu harus olahraga dalam kondisi perut kosong kok, teman Pro 2, tenang aja. Nah, tentunya kamu bisa makan sebelum berolahraga, itu tetap penting ya, tetapi jenis dan waktunya juga perlu kamu perhatikan. Kalau misalnya salah memilih makanan, tubuh kita tuh justru bisa sibuk mencerna makanan ketika kamu membutuhkan energi untuk bergerak. Lantas, makanan apa aja nih yang sebaiknya tidak menjadi pilihan sebelum latihan? Dan tentunya bakal kita spill untuk kamu, teman Pro 2. Untuk makanan yang pertama adalah makanan tinggi serat, di mana roti gandum utuh, pasta gandum, dan oatmeal emang punya banyak manfaat dalam pola makan sehari-hari nih. Tapi makanan-makanan ini itu sebaiknya tidak menjadi pilihan utama ketika waktu olahraga sudah semakin dekat, teman Pro 2. Menurut Winner, makanan tinggi serat itu membutuhkan waktu lebih panjang untuk dicerna. Jadi akibatnya kamu beresiko mengalami kembung, mual, gas, sampai dengan kram perut saat sedang bergerak aktif nih. Nah, kondisi ini bisa mengganggu fokus dan kenyamanan latihan kamu. Sebagai alternatif, Winner menyarankan sayuran yang lebih mudah dicerna seperti asparagus dan juga kentang yang bisa kamu konsumsi sebelum berolahraga. Jadi bukan berarti makanan tinggi serat harus kamu jauhi sepenuhnya, tapi kamu hanya perlu mengatur waktu konsumsinya agar tidak terlalu berdekatan dengan jadwal latihan. Untuk makanan minuman ya, teman Pro 2 ya, yang selanjutnya adalah minuman energi. Dimana banyak nih orang ngira kalau minuman energi adalah pilihan tepat sebelum pergi ke gym. Padahal kandungan gula dan kafein yang tinggi itu bisa memberikan beberapa respon tubuh yang kurang ideal nih. Di sini juga dijelaskan bahwa minuman penambah energi ini bisa menyebabkan gula darah menjadi melonjak, tubuh terasa lebih gelisah, serta tekanan darah meningkat. Jadi kondisi ini justru membuat tubuh kamu bekerja lebih keras selama latihan. Alih-alih mengandalkan minuman energi, di sini juga disarankan agar cara yang lebih alami untuk menjaga energi, salah satunya adalah memastikan bahwa kamu mendapatkan tidur yang cukup sebelum berolahraga. Jadi kalau misalnya tubuh kamu terasa terlalu lelah untuk latihan atau olahraga, itu jangan sampai kamu paksain ya, teman Pro 2 ya. Karena rasa lelah ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh membutuhkan waktu istirahat untuk membantu mencegah cedera.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang
1: video
0: terjadi
1: di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ya, teman berdua masih dengan makanan yang sebaiknya dihindari sebelum kita berolahraga ya. Selanjutnya adalah kacang-kacangan. Di mana kacang-kacangan ini memang dikenal sebagai sumber lemak sehat yang baik untuk pola makan sehari-hari. Tapi mengkonsumsinya harus tepat juga nih. Mengkonsumsi tepat sebelum berolahraga ternyata bisa membuat proses pencernaan berlangsung lebih lambat, teman berdua. Karena semakin tinggi kandungan lemak dalam makanan atau cemilan itu, ternyata semakin lama pula nih waktu yang diperlukan untuk tubuh mencernanya. Padahal makanan sebelum olahraga sebaiknya sudah dicerna agar bisa digunakan sebagai bahan bakar tubuh kita ya. Jadi kalau nggak ingin menunggu selama jeda sekitar 1,5 sampai 2 jam sebelum kamu mulai berolahraga, kamu bisa menyimpan cemilan ini dulu untuk dikonsumsi setelah latihan, karena kebutuhan nutrisi tetap bisa terpenuhi tanpa mengganggu sesi olahraga. Yang selanjutnya adalah makanan siap saji, teman pro 2. Jadi ketika jadwal sedang padat, makanan siap saji memang terasa seperti penyelamat. Tinggal dipanaskan, lalu kamu bisa langsung makan tanpa perlu repot menyiapkan bahan. Dan di sini juga, tubuh kita tuh membutuhkan bahan bakar yang cukup untuk menjalani sebuah latihan. Karena itu teman pro 2, kita disarankan untuk menyiapkan makanan sendiri di rumah agar kamu mengetahui nih bahan yang digunakan itu seperti apa. Kamu juga bisa memasak dalam jumlah cukup untuk beberapa hari sekaligus. Karena dengan cara ini kamu punya pilihan makanan yang sudah tersedia dan tidak mudah tergoda memilih makanan siap saji karena terburu-buru. Jadi kalau jadwal latihan sudah dekat, coba deh cek kembali isi piring kamu, teman pro 2. Karena pilihan sederhana yang lebih mudah dicerna bisa membuat pengalaman olahraga terasa jauh lebih menyenangkan.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: kalau menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama riu.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Geller, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

library application. Lagu lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Download audio library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.com.

sore teman Pro 2 ya. Untuk farmasi 15 lebih 6 menit waktu Syabarat untuk hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Kita udah memasuki akhir bulan di bulan perjuangan ya gak sih? Dan benar-benar berjuang banget ya untuk kita di Jambi ini teman Pro 2. Benar-benar berjuang untuk bisa bertahan dengan kesabaran ya. Karena memang untuk bernafas aja sekarang kita susah banget teman Pro 2 ya. Karena memang masih dalam apa ya, ini bisa dibilang bencana juga sih ya teman Pro 2 ya, kabut asap. Nah, jadi emang udah bener banget ini berjuang di bulan Agustus ini ya. Nah, bedanya kalau dulu kan pahlawan kita itu ada penjajah ya kan, mereka melawan penjajah. Nah, kita ini, aduh, mudah-mudahan ya semuanya bisa berakhir ya teman Pro 2. Mudah-mudahan nanti di bulan September udah gak ada cerita lagi kabut-kabut asap ya. Ini sampai matahari aja tuh susah loh untuk bisa masuk ke sini gitu ya. Karena tertutup kabut asap yang memang tebal banget nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semuanya yang ada kegiatan di luar ruangan, di luar rumah ya, jangan lupa untuk menggunakan masker. Yang menggunakan kendaraan roda 2 apalagi nih ya, jangan lupa untuk menggunakan masker teman Pro 2 ya, dan perbanyak minum air putih pastinya ya. Oke deh kalau gitu, untuk sore hari ini teman Pro 2 bakal ada Niang yang bakal nemenin kalian semuanya. Ini kita di sore ceria ya, sampai nanti formasi 20 malam. Ih, malam mingguan bareng sama Nia ya, tapi sampai jam 8 aja. Akhirnya nanti bakal ada informasi yang bakal aku share ke kalian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu. Yes, I've been burning.

masih di era Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore hari ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2, 22 menit ya, di formasi 15 sore. Dan masih barengan sama Nia teman Pro 2 untuk sore ini. Kita bakal bahas untuk buat kalian semuanya yang merasa kayaknya gimana sih cara hidup lebih santai tapi kita tetap produktif. Kira-kira bisa gak ya? Karena kayaknya kita harus banget semuanya serba produktif saat ini teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat kamu yang kayak dari tadi pagi sudah punya banyak kegiatan, padahal ini hari Sabtu loh ya. Mungkin ada yang olahraga, ada yang beres-beres, ada yang jalan-jalan juga, mungkin ketemu sama teman udah janjian ya. Tapi mungkin ada juga yang sampai sore ini tuh masih berteman dengan kasur. Waduh, kalau di Jambi kayaknya enak banget sih berteman dengan kasur ya, gak kemana-mana. Oke deh. Jadi gak masalah teman Pro 2 kalau kamu memang menikmati hari Sabtu ini tetap di rumah aja, karena memang kondisi kita yang memang sedang tidak baik cuacanya ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin selama ini sering disalahpahami oleh anak-anak muda, yaitu apakah hidup harus selalu sibuk supaya kita bisa disebut produktif. Karena kita melihat orang lain begitu aktif ya, pagi olahraga, siang kerja, sore nongkrong, malam masih harus belajar meeting dan segala macam ya untuk mengerjakan sesuatu. Nah akhirnya kita berpikir, waduh, kok hidup kita kayak gini aja ya? Yang lain tuh kayak gerak aja, sibuk aja gitu ya. Nah padahal bisa jadi masalahnya bukan kita yang kurang produktif ya, kita cuma belum menemukan cara hidup yang lebih santai tapi tetap punya arah. Nah jadi sore ini kita bakal bongkar rahasianya, gimana caranya tetap punya target, tetap menyelesaikan tanggung jawab tapi gak merasa hidup seperti sedang dikejar-kejar setiap harinya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Wah, dia aneh lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Ini kan prostitusi dengan menggunakan Facebook.
0: Haruskah situs jejaring sosial yang di

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

jam teman terbaik kamu untuk sore hari ini teman Pro 2 ya, dan masih juga ini udah di menit ke 46 lepas dari formasi 15 sore. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Aku nggak tahu ini mau mendeskripsikan seperti apa cuaca, tapi kayaknya ini mendung ya. Karena agak sedikit gelap banget, abu-abu banget nih teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, coba kita beralih lagi lah ya dengan pembicaraan kita tadi mengenai seperti apa sih, apakah hidup itu harus selalu sibuk ya supaya kita terlihat atau bisa disebut produktif ya. Coba kita bedakan dulu antara sibuk dan produktif nih teman Pro 2. Sibuk itu berarti kita melakukan banyak hal, banyak kegiatan gitu ya. Sedangkan produktif berarti apa yang kita lakukan memang itu membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Nah contohnya kayak keseharian membalas chat, buka media sosial, pindah-pindah aplikasi ya, ngecek notifikasi selama 5 menit gitu. Kelihatannya sibuk ya, sibuk banget jari kita ya. Tapi apakah benar-benar produktif? Belum tentu. Nah sebaliknya, seseorang mungkin hanya menyelesaikan 2 atau 3 hal penting dalam sehari, tapi semuanya selesai. Nah itu justru bisa lebih produktif ya. Jadi rahasia pertama hidup tuh lebih santai adalah jangan merasa harus melakukan semuanya sekaligus. Nah, aku merasa hari ini aku produktif banget, bukan karena aku kerja ya, tapi aku sudah menyelesaikan setrikaan di rumah. Produktif banget gak sih hari Sabtu ya kan? Bayangin aja itu pakaian satu minggu tuh Pro 2 ya. Hari Sabtu aku baru bisa setrika dan aku ngerasa kayak pencapaian aku, keproduktifan aku ya dalam satu minggu itu aku udah selesai setrika hari ini. Aduh, jadi memang untuk bisa dibilang produktif atau enggaknya tergantung apa yang kamu kerjakan ya. Jadi jangan merasa harus melakukan semuanya sekaligus gitu teman Pro 2. Pilih mana yang memang penting. Kalau hari ini ada 10 pekerjaan, mungkin enggak semua harus diselesaikan hari ini. Nah, jadi kamu harus menentukan prioritas ya. Selesaikan satu persatu lalu lanjutkan yang keberikutnya. Karena otak kita juga butuh ruang untuk bernafas ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya teman Pro 2, buat kamu yang merasa hidup belakangan ini terlalu ramai, mungkin bukan hidupnya yang harus dikurangi, tapi beban yang gak perlu dibawa yang harus mulai kita lepaskan teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, karena nanti jam 4 sore ya, tepat di formasi 16 itu kita

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, aku, terasa sejati. Tapi kamu, aku, terlambat. Apakah ini pasti?
2: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati, semua jadi terlalu berarti.

0: pergi dari sini.
1: Iyalah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, Kak Iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Rasanya FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti

suka sama slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame di Teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce Teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah temenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
1: Halo semua, selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya, ya. Sekarang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
2: Iya, ya. Ini
3: benar belum lengkap nih.
0: Oh belum lengkap? Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu.
1: Oh, kurang futsal bisa nih.
2: Oh bisa.
0: Benar-benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah mungkin Mas Rio atau ya. Kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa, dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
1: Yes.
3: Betul.
2: Ya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Shasha.
0: Oh ya?
2: Oh, bukan.
0: Tapi boleh kenalan dulu dong kak, ya. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
3: Dari ujung ke ujung ya. Halo, ya. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar-benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Ceweknya siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan si Candy-nya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling
0: ya.
1: Cantik sendiri, bener ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
1: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya.
1: Iya, yeah. Tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali.
0: Berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
2: Iya,
0: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum bilang lah ya momennya.
0: Iya, bisa.
3: Tapi emang fakta unik untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Kasian gitu ya.
3: Kasian banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oh, oke.
3: Okay. Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
0: Boleh, bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Tirta Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh. Karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: begitu.
0: Iya.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita nggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan, jadi kita berterima

0: sih. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orang itu nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya apa?
1: Apa, apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi.
2: Bukan
0: Tata Pipi Sasa. Iya. Cucu. Iya.
3: Hadiah kecil dari surga.
1: Oh, itu artinya.
3: Oh. Oh iya. Bahasa Sanskerta.
4: Wah. Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
2: Iya, iya, iya, nitip gitu ya. Nitip ya, nitip, nitip, nitip. Oke, oke, oke.
0: Kalau lihat di Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
2: Oh, masuk sih. Masuk sih.
0: Asal nggak bisa.
2: Benar, benar, benar, benar, benar, benar.
0: Asal di Depok ya, Depok.
2: Oke, oke, oke, oke, oke, oke.
4: Ya, oh, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
2: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar benar benar benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
2: Oh, oke. Okay.
4: Gitu dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sim dulu
1: gitu. Nih. Oh. Tarik lagi ya.
4: Dia bakal minta realty kali ya.
2: Oh iya benar-benar benar-benar.
1: Masih kaki jangan sampai enggak.
2: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya. Betul, jadi betul. Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget Black setelah Black rekaman lagu pertama tadi.
4: Betul, betul.
2: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
4: Lucunya Tafisa ya, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
2: Oke.
4: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Okay, sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
2: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
4: Mas harus nonton kita manggung sih.
2: Oh benar, benar.
4: Pasti terhipnotis sama Yurda.
2: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
0: Apa hilang? Ada api? Ada api ya tisu? Satu, dua, tiga.
2: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
0: Benar, Hello Kamu.
2: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 98.2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey, yuk.
0: Udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal. Akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh, kita total ada 4.
0: Oke, awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu. Terus single keduanya kita ada Masa Itu. Dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa? Karena, itu dulu.
1: Jadi gini teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Ini tuh cuma putus-putus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Okay.
1: Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku nggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya.

0: kelas kan.
1: Kalau
0: kita bikin kelas kayak lagu ini dari kelas. Jadi kita bikin semua waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari Sembuh yang aku relate banget, terus yang Masa Itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu Masa Itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah nggak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya itu.
1: Horror
0: dan
1: gitu
0: ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Jadi cocok sih sama film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Boleh. Masa Itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana tuh ceritanya, kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, buat POV-nya kita. Selalu sabar. Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
0: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, udah nangis.
2: Gini deh.

0: masa itu benar-benar spotlight apa ya, liriknya tuh ada dua, ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
0: Lo nyanyi nggak kedengeran tapi.
2: Iya. Jadi gini, satu kapal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik deh, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah dadain, terus dia seneng. Dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram,

0: Okay. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana di awal-awal ramenya di TikTok?
1: Oke, okay. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Meraih Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Meraih Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita nggak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku adalah lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang nggak mau dibawain.
0: Dan ini
1: adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya, karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
2: Okay. Banget, jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys, ya kakak. Mau kakak mulai masa depan? Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu.
0: Oke,

0: kali ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
1: Yang nah itu, itu, yang masa itu. Masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang merah itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Iya. Jadi aura aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum bisa, belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
0: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
1: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
0: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
3: Hello Kamu,
2: ceria tuh.
3: Hello Ceria.
2: Mungkin dari ancur-ancurnya udah ceria.
0: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Oke. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya.
2: Kayak enak banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan rasa sastra tinggi gengsi, sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Kan banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Prentice nih, gengsi banget guys. Ceritain dong.
0: Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
4: Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Orang tahu.
4: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Dicoret-coret
4: aja. Dicoret-coret aja di mana pun gitu. Jadi akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya.
0: Okay.
3: Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin.
3: Jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
0: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
0: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
2: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi. Gak ada ya.
1: Gue kira tadi mau rindu itu berat.
0: Jangan
1: gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini. Karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah
0: ya.
1: Karena dari liriknya itu loh. Kalau kalian itu baca ini, jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. berjumpa pula. Terus pula berjumpa pula. Oke, gue jadi orang.
0: Iya. Ada logatnya gitu ya. Ujungnya.
3: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh nggak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi benar bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Seperti
3: itu.
0: Jadi nggak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih, Kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
1: Masih
0: panas. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya. Jiwa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya.
3: Iya. Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Jangan sampai
3: bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Sama-sama apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya. Dominan,
3: jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luar sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti itu. Siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok juga bisa.
1: Di semua platform musik saya
0: juga. Apa nih nama Instagram TikTok-nya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
0: Oke, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita, di Tafisha Official Music. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Pro 2 FM Jakarta. Dan semoga ada

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sore hari ini teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Nia untuk sore ini. Dan pastinya udah di jam 5 ya, mau setengah 6, karena udah 33 menit lepas dari formasi 17 sore ya. Gimana nih teman Pro 2? Masih nongkrong sama teman atau kalian lagi olahraga tapi tetap di rumah? Karena memang cuaca ya, balik lagi kita mau ngapain aja sekarang ini, kayak aduh cuaca lagi kayak gini ya. Tapi kalau aku lihat di sini tetap ada yang olahraga, tetap ada yang jogging teman Pro 2, walaupun mereka tetap menggunakan masker ya. Itu yang paling penting teman Pro 2 ya. Nongkrong boleh, olahraga juga boleh, tapi jangan lupa untuk tetap menggunakan masker ya. Dan masih juga Sabtu sore itu enggak tahu kenapa memang punya suasana yang unik banget ya. Karena weekend itu sudah berjalan setengah. Ya, di hari Sabtu ya kan. Jadi kayak ngerasa, waduh, udah setengah dari hari libur udah berjalan gitu kan ya. Nah, tapi besok masih ada satu hari lagi sebelum kembali lagi ke rutinitas teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang sore cuman untuk scroll media sosial, mungkin teman Pro 2 gak apa-apa juga ya. Karena memang sejatinya kalau misalnya weekend itu, apalagi memang gak ada kegiatan di saat weekend ya, memang benar-benar kamu pure libur, itu alangkah baiknya kita tetap nggak harus kemana-mana juga, tapi kita bisa kayak me-time gitu kan, lebih ke diri sendiri. Nah ya gitu teman Pro 2. Nah mungkin kalau kalian dengar kata Sabtu ya, apalagi kalau malam Minggu, kira-kira yang muncul di pikiran kalian apa nih teman Pro 2? Main sama teman atau jalan-jalan nongkrong gitu kan ya. Tapi balik lagi karena cuaca lagi kayak gini, aku sih nggak rekomen ya teman Pro 2 untuk kamu bisa sebebas kemarin 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah jadi memang untuk bernapas aja kita sekarang udah gimana gitu, apalagi buat teman-teman yang mungkin punya riwayat asma. Nah ini hati-hati teman-teman ya, jadi jangan dianggap sepele, karena untuk menghirup asap ini kita nggak tahu nih partikelnya kan kecil banget yang kehirup tuh, makanya kita diharuskan untuk menggunakan masker. Balik-balik lagi sih kayaknya aku mau nyaranin kalian untuk melakukan kegiatan di malam minggu, kayak kita di rumah aja deh. Balik lagi, kayak kita di rumah aja deh, ya gak sih? Ini mungkin buat kamu yang mau kasih ide nih, kira-kira enaknya ngapain ya malam minggu ini tapi tetap di rumah aja, apa ya seru-seruannya, apa ya kira-kira? Boleh ya, langsung aja WhatsApp aku di 0811743990. Apa kegiatan yang bisa kita lakukan di malam minggu ini?

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebelumnya, 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh

pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman. Dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
0: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Eh, udah. Kita mau pesen apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Indonesia. Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Farmasi 19:27 ya. Masih bareng sama Nia ya. Untuk malam hari ini ya. Di malam minggu nih teman Pro 2. Gimana kabarnya untuk malam hari ini? Buat kalian semuanya, mudah-mudahan pada sehat ya semuanya. Gak ada yang lagi galau. Dibawa ketawa aja teman Pro 2 ya. Yang jelas buat teman Pro 2 yang mungkin gak tahu mau kemana, karena memang cuaca juga lagi kayak gini. Terus kayak gak mau bengong aja di rumah, ya udah monitor aja Pro 2 teman Pro 2 ya. Dan masih juga buat kalian yang mungkin tetap aja harus pergi ke suatu tempat karena mungkin memang udah janjian, ada kerjaan juga untuk malam hari ini yang memang gak bisa ditinggalin ya. Dan pastinya tetap diingetin untuk selalu menjaga kesehatan ya. Apalagi sekarang asapnya tuh masih lumayan pekat teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Dan juga untuk malam minggu nih teman Pro 2, itu gak harus selalu tentang punya pasangan ya. Ketika kita punya kerjaan di malam minggu tuh juga sesuatu yang luar biasa, anugerah terindah gitu. Jadi kalau gak punya pasangan tapi kamu masih punya kerjaan yang harus kamu lakukan, ya udah jalani teman Pro 2, bersyukur ya. Nah jadi untuk malam hari ini teman Pro 2 ya, sebenarnya malam ini tuh bisa kita jadikan kayak buat waktu buat ketemu teman ya, untuk bisa ngobrol, menikmati makanan favorit ya, jalan sebentar, atau justru menikmati waktu sendiri. Nah ini bebas sih, kamu mau prioritaskan diri kamu yang mana gitu. Karena semuanya itu memang untuk quality time diri kita juga ya, ngobrol sama keluarga. Nah itu kan termasuk salah satu kebutuhan yang memang harus kita yang kita memang harus siapin waktunya gitu. Kalau misalnya udah repot banget dengan kerjaan, gak ada sempet kesempatan untuk bisa kumpul sama keluarga, malam minggu nih pasti kan, karena besok semuanya rata-rata pada libur gitu kan ya. Dan apapun itu teman Pro 2 ya, buat kamu yang malam ini mungkin sedang melakukan apapun, nikmati aja momennya. Dan kalau kamu sedang sendirian, jangan buru-buru merasa kesepian. Karena kita cuma butuh musik yang tepat ya, suasana yang nyaman, dan seseorang yang bilang tenang. Malam ini kamu bakal temenin sama Pro 2 kok ya. Nah itu dia tuh Pro 2 ya. Jadi tenang aja, tetap di sini ya, karena malam minggu kamu bakal kita bikin seru lah ya, dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 yang bakal menemani kalian semua sampai nanti formasi 00 waktu Isya Barat ya. Dan pastinya juga buat kalian yang mungkin sekarang ini memang banyak kesibukan, ada yang kerjanya itu ketika weekend ya, ada yang kerjanya ketika weekdays, itu udah biasa gitu kan ya. Tapi ketika weekend ya, nah itu luar biasa ya. Dia 2 hari tapi itu penuh makna gitu ya. Langsung dapet setengah gaji sebulan. Ada yang 1 bulan gaji ya kan, dapetnya di 2 hari itu. Aduh ya, luar biasa buat teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk kita ya. Nah masih jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai, bisa jadi nelayan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

0: tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

90,9 MHz, motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah teman Pro 2 masih di jaga malam nih teman Pro 2. Mengenal komunitas pendongeng. Wah, kapan nih terakhir kamu dengar dongeng teman Pro 2? Sekarang di media sosial lagi pas banget nih, lagi banyak nyeritain dongeng. Dongeng cut bizer, ada yang tahu? Cut ini singkatan ya, bizer, yang katanya ngelawan 1.500 orang sendirian. Ada yang tahu ya teman Pro 2 ya, apalagi di Jambi nih. Jangan percaya teman Pro 2 kalau itu asli mitos ya. Kalau ini memang dongeng yang asli nih teman Pro 2. Kapan nih kamu terakhir dengerin? Kalau aku bukan dengerin ya, aku terakhir ngedongengin si bocil gitu ya teman Pro 2. Itu kalau nggak salah sekitar 2 bulanan yang lalu lah ya. Dongeng tentang kancil, dongeng tentang ular, dongeng tentang penyihir, dan lain-lain banyak banget ya. Belajar, berbagi, menebarkan cerita yang menginspirasi. Nah, di zaman sekarang, ketika anak-anak dan orang dewasa lebih banyak ngabisin waktu dengan gawai atau handphone ya, dongeng atau mendongeng itu tetap jadi salah satu cara paling sederhana namun sangat bermakna untuk nyampein pesan, hiburan, dan nilai-nilai kehidupan. Nah, di balik kegiatan dongeng ya, ternyata ada banyak orang nih yang kumpul dalam sebuah wadah yang disebut komunitas pendongeng. Kenapa teman Pro 2? Jadi ya teman Pro 2 ya, bocil itu sebelumnya karena kesalahan sendiri ya, dia tuh gimana ya, jadi suka gawai gitu teman Pro 2, handphone gitu ya. Nah, aku nyoba tuh untuk dongeng gitu ya, dongeng tentang hantu gitu. Nah, ternyata seru teman Pro 2. Dia memang dengerin dan dia bakal dekap kita tuh. Dan kita melihat suasana baru yang biasanya dia sibuk dengan gawainya sendiri. Tapi kali ini berbeda tuh teman Pro 2. Nah, buat kamu yang punya bocil di rumah teman Pro 2, harus nih kamu dongengin. Dongeng terserah deh, dongeng apa gitu ya. Apakah dulu kamu sering dengar si kancil, buaya, terus gajah, itu bisa tuh. Aku yakin kamu bakal lihat suasana yang baru yang selama ini kamu idam-idamkan teman Pro 2. Nah, di sini ya, ada komunitas pendongeng, bukan hanya tempat kumpul untuk nyeritain kisah, tapi juga jadi ruang belajar nih, berbagi pengalaman, melatih kemampuan bicara, hingga melestarikan budaya Indonesia yang kaya akan cerita rakyat, teman Pro 2. Nah, di sini apa aja nih komunitas pendongeng? Apa itu komunitas pendongeng? Nanti kita bakal cerita lebih dalam tentang ini, teman Pro 2. Komunitas pendongeng ini, aku mau jelasin dulu tapi ya, ini adalah kelompok orang memiliki minat atau hobi, bahkan profesi dalam dunia dongeng ya. Mereka tuh kumpul untuk saling belajar, ngembangin kemampuan cerita, serta menghadirkan dongeng yang ngibur sekaligus mendidik. Yang menarik nih teman Pro 2, anggota komunitas dongeng tuh gak harus seorang dongeng profesional. Banyak nih orang bergabung karena pengen belajar, berbagi pengalaman, atau sekedar menyalurkan kecintaan terhadap dunia cerita. Dan sederhananya, komunitas itu adalah ruang bagi siapa aja nih yang percaya bahwa cerita tuh memiliki kekuatan untuk mengubah cara pikir dan nyentuh hati orang lain, teman Pro 2. Dan kenapa komunitas dongeng dibentuk? Nanti kita bakal cerita nih. Stay Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2 apa masih di jaga malam ya? Kenapa komunitas dongeng itu dibentuk? Ada beberapa alasan sebenarnya teman Pro 2. Kenapa komunitas dongeng itu hadir dan terus berkembang? Yang pertama, melestarikan budaya dongeng. Kita tahu ya, sekarang sebenarnya udah banyak sih ya yang suka dongeng tanpa disadari kan, misalnya di TikTok, di media sosial ya. Itu banyak tuh anak-anak dengerin dongeng, tapi ya ada visualnya juga. Tapi sebenarnya itu adalah dongeng, teman-teman Pro 2. Dan aku lihat mereka kayak seru banget dengerinnya, ketimbang sandiwara tuh. Indonesia ya, itu memiliki ribuan cerita rakyat yang diwarisin secara turun-menurun. Sayangnya, itu banyak nih cerita mulai terlupakan karena perkembangan teknologi. Komunitas pendongeng itu berusaha menjaga agar cerita-cerita tersebut tetap hidup melalui petunjuk maupun kegiatan edukasi, pertunjukan khususnya ya. Terus menumbuhkan budaya literasi. Dongeng ini sering banget nih teman Pro 2 menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk mencintai buku, menanamkan nilai kehidupan ya, terus juga menjadi sarana hiburan yang edukatif. Dongeng itu mampu menghibur sekaligus memberikan pelajaran. Ini nih yang membuat kegiatan dongeng itu selalu menarik, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, terutama Pro 2.

0: Tiap dokter
1: juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Siapa nih yang malam ini ketemu sama calon mertua, apalagi nih yang pertama kali. Ini bisa terasa lebih menegangkan ya daripada first date yang pasangan dengan pasangan sendiri gitu. Kamu mungkin udah memikirkan harus memakai baju apa, mungkin udah kepikiran gitu ya. Bawa apa, sampai harus jawab apa nih kalau misalnya ditanya soal hubungan dan rencana masa depan. Namun teman Pro 2, kamu sebenarnya nggak perlu berusaha terlalu keras nih untuk langsung disukai. Kesan baik itu justru bisa dibangun dari hal-hal sederhana. Contohnya nih, misalnya ya, bicara dengan sopan, terus mau dengerin, nunjukin perhatian, dan menghargai kebiasaan keluarga pasangan. Lantas teman Pro 2, gimana cara PDKT dengan calon mertua ya? Anaknya udah nih gitu ya. Terus calon mertuanya gimana nih agar hubungan ini tuh berlahan jadi lebih akrab ya, dimulai dari malam ini nih. Yang pertama teman Pro 2, tunjukin aja nih rasa hormat tapi tetap jadi diri sendiri, jangan sampai jadi orang lain gitu ya. Saat ketemu gunakan cara berbicara yang sopan dan sesuai dengan kebiasaan keluarga pasangan. Kamu juga nggak perlu sih terlalu banyak berusaha terlihat sempurna sampai akhirnya malah jadi kaku gitu. Hubungan yang baik ya, itu berkaitan dengan kemampuan untuk nunjukin empati, memahami perspektif orang lain, dan memperlakukan mereka dengan baik. Jadi teman Pro 2, daripada terlalu memikirkan gimana sih agar disukai ya, coba deh hadir sebagai dirimu sendiri sambil tetap nunjukin rasa hormat. Kalau diri kamu sendiri atau memang sejatinya kamu itu liar, nah jangan teman Pro 2, memang harus berubah gitu ya. Kalau misalnya kamu liar, terus kamu lihatin jati diri kamu, ya aku gini adanya nih. Ya udah deh, selesai teman Pro 2. Ya memang harus ada sopan santun, etika. Terus ya istilahnya tuh kamu harus punya etika dan lebih santai dan baik dengan cara kamu gitu. Jangan sampai berubah gitu ya. Boleh ngubah kebaikannya tuh teman Pro 2. Kamu nggak harus langsung berencana atau berbicara seperti udah kenal akrab mereka bertahun-tahun. Perilaku so akrab ini ya, itu justru dilarang nih untuk dilakuin di pertemuan pertama. Sikap hangat dan sopan itu udah cukup nih untuk pertemuan awal teman Pro 2.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Ya, Tepung Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Tepung Pro 2, cara PDKT dengan calon mertua agar nggak terasa canggung. Nah, biasanya jam-jam segini nih baru mau bergegas untuk pulang ya. Cari tahu kesukaan mereka itu sebenarnya dari kamu pergi tadi dan sekarang kamu terapin ya. Kamu dia sebenarnya suka dengan apa nih? Apakah dengan catur ataukah dengan apa gitu, apakah makanan apa gitu ya. Biasanya di jam segini ini kita ngobrol sambil melakukan hobi gitu ya. Biasanya kalau bapak-bapak tuh kalau nggak catur gitu ya, ini ada nih satu lagi kayak main apa gitu ya, aku juga lupa nih namanya. Dia masih sejenis catur ya, tapi pakai batu bulat tuh gitu. Sebenarnya ini dimainin sama orang Tionghoa, tapi ada versi Indonesianya teman berdua, aku lupa gitu ya. Nah, sebelum berkunjung ya, kamu bisa bertanya kepada pasangan tentang kebiasaan orang tuanya. Misalnya, ibunya biasanya suka ngobrolin apa, bapaknya suka makanan apa, atau kalau lagi santai bicaranya, atau biasanya mereka ngapain gitu ya. Terus ingat hal-hal kecil tentang mereka. Jangan jaga penampilan dan bawa oleh-oleh sederhana, itu harus dilakuin ya. Hormatin kebiasaan dan aturan keluarga, itu yang paling penting teman-teman. Dua. Setiap keluarga itu punya kebiasaan yang berbeda. Ada yang terbiasa makan bersama, memiliki aturan tertentu ketika bertamu, atau punya cara khusus dalam menyambut anggota keluarga. Kalau kamu belum mengetahui kebiasaan tersebut, tanyain langsung tuh sama pasangan ya, terlebih dahulu gitu, agar ya nggak salah bersikap gitu. Kamu juga nggak perlu langsung ngikuti semua kebiasaan kalau misalnya memang bertentangan dengan batasan atau prinsip pribadi kamu. Tapi intinya kamu harus hormati keluarganya dengan kebiasaan dan perbedaannya ya teman-teman berdua. Karena kalau memang kamu serius, kamu bakal bersatu, kamu bakal masuk dalam kehidupan itu tuh teman berdua. Semoga kamu langgeng ya, dan usaha kamu untuk PDKT dengan calon mertua malam ini itu berjalan dengan lancar. Jangan lupa kasih kesan yang wah gitu ya, agar mereka tuh ngingat kayaknya yang kemarin tuh bagus gitu ya, ketimbang yang hari ini ya, walaupun nggak jadi gitu ya. Misalnya kamu jadi, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya seenggak-enggaknya, mertuanya bakal bilang, mertua kamu tuh bakal bilang gitu, yang kemarin tuh kayaknya lebih bagus dari yang sebelumnya.

di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, Teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Teman Pro 2 di jam 22.18 waktu Indonesia Barat. Seseorang ya, itu bisa aja nih tetap terlihat baik-baik aja ya walaupun sedang merasa kesepian nih. Dia bakal tetap bisa kerja terus melakukan aktivitas lain seperti biasa ya, tanpa nunjukin apa yang sedang dirasain nih. Mungkin di malam hari ini kamu ngelihat temen kamu nih yang saat ini lagi kayak gini teman pro 2, bisa jadi mereka menung-menung aja gitu ya. Bisa jadi ada satu hal atau yang sering dia ucapkan, tapi kata-kata itu tuh tanpa kamu sadarin adalah tanda bahwa dia tuh sedang merasa kesepian. Yang pertama, enggak sih, baik-baik aja gitu. Kalimat ini itu mungkin sering kita dengar sehari-hari ya. Namun gak semua orang yang mengucapkannya benar-benar sedang merasa baik-baik aja. Ada orang yang terbiasa nyimpan perasaannya sendiri. Bagi mereka, bilang aku baik-baik aja tuh terasa lebih mudah daripada harus jelasin rasa sedih, kecewa, atau kesepian sedang dirasain. Jadi teman berdua, jawaban singkat tersebut tuh gak selalu berarti semuanya benar-benar baik. Baik aja gitu ya. Bisa jadi ya seseorang tuh belum siap cerita tentang apa yang sedang ia rasain. Terus ya, jangan khawatirin aku gitu. Nah ini juga nih, ucapan seperti ini tuh bisa terdengar sangat seseorang sedang punya masalah, tetapi nggak ingin membuat orang lain ikut terbebani. Akhirnya dia tuh memilih menyimpan masalah tersebut sendirian. Rasa kesepian itu juga bisa buat seseorang merasa dirinya hanya akan merespon orang lain ya, merepotkan orang lain. Nah karena itu bercerita atau meminta bantuan bisa terasa semakin sulit. Padahal ya terlalu sering menutup diri itu justru bisa membuat seseorang semakin jauh dari orang-orang yang sebenarnya pengen membantunya. Perasaan cemas pun itu bisa ikut muncul karena semuanya itu dipendam sendirian teman pro 2. Jadi ada ya beberapa orang yang mungkin malam ini kamu ajakin, entah kamu baru pulang PDKT sama doi, terus kamu pikiran nih, wah malam masih panjang nih, kayaknya ajakin ngumpul deh. Nah ternyata teman pro 2, pas kamu tanyain teman kamu, dia bilangnya kayak gini gitu, enggak deh lagi malas gitu. Nah bisa jadi ya, dia tuh ada masalah tapi energinya lagi kurang aja tuh. Dia takut enggak sesuai rencana gitu ya, keluar nanti malah bikin masalah, keluar nanti malah nguras energi gitu teman berdua. Jadi bisa jadi kalau misalnya memang kamu pengen ajak dia keluar gitu ya, kamu siapin deh memang hal-hal yang baik, positif gitu ya, yang bisa ningkatin energinya itu teman berdua. Tapi kayaknya jangan deh kalau udah malam kayak gini ya. Kalau memang pengen mastiin ya udah nongkrong di depan rumahnya aja tuh sambil bikin kopi. Tapi ingat ya teman berdua, jangan sampai ya energi dia tuh makin terkuras tuh teman berdua. Tapi nggak hanya ini aja ya, kalimat yang sering diucapin orang yang sedang merasa kesepian, masih ada beberapa nih, kita bakal cerita tentang ini nanti. Stay Pro 2 FM.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng

ngobrol 2FM, kalimat yang sering diucapin orang yang sedang merasa kesepian selanjutnya, aku memang lebih suka sendiri. Nah, ini ya, ini yang paling sering nih. Memilih menghabiskan waktu sendiri daripada ikut ajakan teman, sebenarnya nggak ada yang salah sih ya. Ada kalanya kita memang ingin santai di rumah tanpa harus banyak ketemu sama atau ngobrol dengan orang lain gitu ya. Namun itu mempro 2, kalau seseorang tuh sering bilang kalau dirinya lebih suka sendiri, bisa aja nih ada hal lain di baliknya. Ucapan seperti ini tuh terkadang jadi cara seseorang nih meyakinkan diri kalau dia baik-baik aja dengan kesendiriannya. Padahal nih, mungkin aja dia tetap ingin menghabiskan waktu bersama orang lain, hanya aja pengalaman merasa enggak diterima itu bisa membuat mereka tuh lebih memilih untuk sendiri. Kalau misalnya kalimat aku memang lebih suka sendiri terus diulang, bisa jadi ya dia sebenarnya merasa lebih kesepian daripada yang

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar saling bahu-membahu bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, Temu Pro 2 apa nih yang terakhir nih Temu Pro 2? Ya udahlah, memang kayak gini kayaknya. Ini juga salah satu kalimat yang sering diucapin orang yang sedang merasa kesepian. Pernah sampai bilang ya udahlah, kayak yang aku bilang tadi, saat sesuatu nggak berjalan sesuai harapan, sekilas itu terdengar seperti pasrah dengan keadaan nih, tapi bisa aja ada rasa lelah dan kecewa yang udah lama dipendam. Orang yang merasa kesepian secara emosional itu bisa mulai nurunkan harapannya pada orang lain. Setelah berkata berkali-kali kecewa ya, mereka tuh mungkin memilih untuk nggak terlalu berharap lagi. Sikap ini akhirnya membuat seseorang semakin nutup diri daripada mencoba menjelaskan apa yang dirasain gitu ya. Mereka memilih membiarkan semuanya tuh selalu begitu aja. Nggak ada yang benar-benar mendengarkan aku. Iya, akhirnya kayak gitu ya. Nah, itu tuh teman bro dua, kalau kamu punya temen yang selalu ngutarain kalimat ini, bisa jadi ya mereka tuh memang merasa kesepian. Hibur deh teman pro 2, karena ya kesepian ini memang bikin seseorang tuh hampa gitu teman pro 2. Kasih kesan yang seru gitu ya, ajak mereka lupa dengan hal yang mereka pikirin, jadiin dia sahabat gitu ya, deketin terus sampai dia lupa tuh apa yang sedang dihadapinnya, masalah apa yang sedang dihadapinnya teman pro 2. Semoga pertemanan

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

www.kompastv.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Pendengar gue,
1: teman Pro 2 FM, khusus untuk tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi Surta Mampro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi teman Pro 2.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler-Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko-Rambe-Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spirakal.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

0: Mga
1: Tugano!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Di pagi hari ini sudah kembali mengudara Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan di pagi hari ini teman Prodo FM ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, teman Prodo, Jepang akan kerahkan 3 helikopter CH-47 untuk bantu Indonesia mengatasi karhutla. Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Force untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam keterangan pers yang diterima oleh RRI pada Sabtu kemarin, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Namun belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan juga mulai digunakan. Bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus 2026. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi melakukan pertemuan virtual trilateral perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles dan adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Shafri Samsudin. Dan ketiga menteri tersebut dalam pertemuan ini membahas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan komitmen untuk bekerjasama dalam menjaga perdamaian dan juga stabilitas regional dan juga global. Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebut ketiga negara tersebut menyambut penguatan kerjasama pertahanan secara bilateral. Jepang-Australia, Jepang-Indonesia, dan Australia-Indonesia serta pentingnya menjaga komunikasi erat di antara ketiganya. Adapun pengumuman pengerahan helikopter ke Kalimantan secara spesifik disebut Jepang, ini merupakan sebagian dari sebagian respon atas permintaan pemerintah Indonesia terkait penanganan karhutla. Selanjutnya, BII dan juga MNC Sekuritas

mencatatkan rekor muri. Bursa Efek Indonesia atau BII dan juga MNC Sekuritas mencatatkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dan rekor tersebut dicatat atas peresmian secara serentak 23 galeri investasi BII di berbagai wilayah di Indonesia. Dan dalam peresmian yang berlangsung secara daring ini, Iding menyampaikan Direktur Pengembangan BII, Iding Pardi menyampaikan apresiasi kepada MNC Sekuritas dan juga 23 institusi pendidikan yang sudah berkolaborasi. Dan dia mengatakan sinergi ini merupakan komitmen bersama untuk memperluas inklusi dan juga literasi pasar modal Indonesia. Dan saat ini BII sudah memiliki lebih dari 1.000 galeri investasi yang tersebar di 29 kantor perwakilan dan 1 area Jabodetabek. Termasuk 137 galeri investasi yang merupakan kerjasama dengan MNC Sekuritas. Sementara itu, 23 galeri investasi BII yang baru diresmikan serempak hari ini terdiri dari GI BII, GI Edukasi BII, dan juga GI Digital. Dan peresmian tersebut termasuk GI BII di berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Muhammad Husni Tamrin, Universitas Sahid, dan juga Universitas Bina Insani. Dan dalam kegiatan tersebut, BII juga mencatatkan capaian 5.938 subscriber IDX Mobile, melampaui target awal sebanyak 5.000 subscriber. Dan target tersebut dicapai pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan 3 BII yang memiliki kontribusi subscriber IDX Mobile tertinggi yakni GI Syariah BII UIN, UIN Kendari, Sulawesi Tenggara dengan 1.321 subscriber. Kemudian GI BII Universitas IBA Palembang dengan 665 subscriber dan juga GI BII MNC University Jakarta dengan 599 subscriber. Selanjutnya terakhir sama Prodo FM, Bareskrim bongkar kasino terselubung di Sukoharjo. Bareskrim Polri bersama tim gabungan membongkar arena judi kasino terselubung di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi mengamankan 71 orang dan juga menetapkan 30 orang sebagai tersangka dalam pengungkapan tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan pengungkapan berawal dari penyelidikan jajaran Polda Maluku yang penyelidikan kemudian ditelanjuti melalui sinergi Polda Jawa Tengah dan juga Bareskrim Polri. Dan penggerebekan dilakukan di sebuah gudang di Jalan Rambutan Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dan desa tersebut diduga telah beroperasi selama 3 bulan dan menyediakan permainan baccarat, new serta mesin tembak ikan. Polisi menyita uang tunai sekitar 1,04 miliar dari lokasi tersebut. Dan barang bukti lainnya berupa puluhan telepon seluler, komputer, meja baccarat, dan juga meja dadu. Sebanyak 30 tersangka kini ditahan di rutan Bareskrim Polri. Mereka diduga berperan sebagai kasir, pembagi kartu, penukar chip, hingga operator kamera pengawas atau CCTV. Wira menegaskan penyelidikan tidak berhenti pada para pemain dan juga polisi masih mendalami pihak yang diduga menjadi pengelola maupun pihak yang mendukung operasional perjudian tersebut. Dan keberadaan arena perjudian tersebut sebelumnya sempat dilaporkan forum warga Grogol kepada DPRD Sukoharjo. Dan warga disebut mengalami kesulitan membuktikan aktivitas perjudian karena lokasi berada di dalam gudang tertutup. Wira mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman berdasarkan alat bukti yang sudah dikumpulkan. Polisi juga akan menindaklanjuti apabila ditemukan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan perjudian tersebut. Polisi memastikan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memberantas praktik perjudian yang beroperasi secara tersembunyi. Pendalaman juga diarahkan untuk mengungkapkan pihak yang memiliki peran lebih besar dalam jaringan tersebut. Itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: aneh lagi nih.
1: Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan?
0: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Kita Pak, anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disampaikan

0: yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
0: Kadang

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.